ini. Kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

0: mengenai ilmu-ilmu agama. Berkongsi ilmu agama, dunia dan akhirat. Nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 minit pagi hanya di Radio Malaysia Keningau FM. Mutiara Jumaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, di dalam Al-Quran Allah merakamkan firman-Nya yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diserahkan kepada kamu sedang kamu mengetahui akan dosanya. Surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Sifat amanah merupakan satu taklif, iaitu tanggungjawab yang perlu ada dalam diri setiap manusia, malah menjadi satu kewajipan untuk menunaikan akan amanah yang diberikan, sama ada amanah kepada Allah dan Rasul atau amanah kepada manusia. Amanah kepada Allah dan Rasul, amanah kepada Allah menuntut kita untuk sentiasa taat dan patuh akan segala perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, serta menjauhi segala larangannya. Sebagai contoh, solat 5 waktu sehari semalam. Solat itu bergantung kepada diri sendiri, mudah atau susah, ikhlas, khusyuk atau lalai, sama ada kita solat ataupun tidak, hanya diri sendiri dan Allah sahaja yang mengetahuinya.

amanah dan tanggungjawab yang dituntut. Amanah sesama manusia adalah merupakan hal-hal seperti memberi hak kepada yang berhak, menunaikan janji, bersikap adil, bercakap benar serta melakukan ihsan dan kebaikan terhadap masyarakat sekeliling. Tetapi malangnya, manusia sering dirosakkan dengan perbuatan yang bercanggah dengan tuntutan amanah tersebut. Antara amanah terhadap Allah dan Rasul dan amanah terhadap manusia, kedua-duanya adalah saling berkait rapat. Saya cuba memberikan contoh mudah. Ahmad selalu solat 5 waktu di masjid, tetapi mulutnya selalu mengumpat jiran tetangganya. Cuba kita fikir sejenak, bagaimana seorang manusia yang melaksanakan amanah kepada Tuhannya tanpa meninggalkan 1 waktu solat itu, tetapi masih tegar melakukan perbuatan tercela? Jawapannya senang. Kerana dia tidak melaksanakan amanah terhadap manusia dengan sebaik mungkin. Mana mungkin dia boleh menjadi hamba Allah yang bertakwa seandainya dia menyingkirkan salah satu amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Sama juga seperti contoh sebegini. Walaupun Siti tidak memakai tudung dan berpakaian seksi, namun itu tidak bermakna dia jahat. Dia juga selalu bersedekah dan membantu rakan-rakannya ketika mereka susah. Perbuatan mendedahkan aurat itu tidak boleh dipandang ringan. Ia adalah merupakan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan amanah kepada manusia yang wajib dilaksanakan. Lalu mengapa berbuat pahala yakni bersedekah di samping itu juga masih berbuat dosa dengan mendedahkan aurat? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 164 yang bermaksud, tiap-tiap orang yang berbuat dosa itu jangan disangka bahwa dosa itu tidak akan kembali kepadanya. Dan seseorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosanya orang lain. Masya Allah, alangkah ruginya manusia. Perbuatan yang haram akan tetap jelas haram. Yang haram tidak boleh bertukar kepada halal, apatah lagi bercampur status halal dan haramnya dalam satu masa. Perbuatan sebegini pastinya menjadi satu kerugian yang amat besar bagi kita semua bila kita berada di padang mahsyar kelak. Apabila manusia dihisab, mereka mula mempersoalkan tindak tanduk mereka yang dahulunya di dunia. Mereka akan menyebut dengan penuh penyesalan, alangkah baiknya jika aku tidak berbuat begitu, dan alangkah baiknya jika aku berbuat begini. Sedangkan pada hari itu setiap penyesalan tiada lagi gunanya. Setiap perilaku manusia di atas muka bumi Allah ini akan dihisab. Dihisab di kemudian hari, semuanya dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan nampak sampah. Kita terus kutip dan masukkan ke dalam tong sampah. Walaupun hal itu adalah perkara yang kecil di pandangan manusia, namun ianya besar pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalankanlah amanah yang telah diberikan kepada kita dengan penuh tanggungjawab. Kerana setiap daripada amanah tersebut akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Tidak akan tertinggal walaupun sekecil debu sekalipun. Ketahuilah, Allah menjanjikan syurga buat hambanya yang terpilih. Walaupun seorang manusia itu dimasukkan ke dalam syurga bukan semata-mata kerana amalannya, akan tetapi kerana rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak bermakna kita bebas melakukan apa sahaja di dunia ini tanpa kita memikirkan akan perihal dosa dan pahala.

0: kerana menganggap Allah tidak melihat kepada amalan manusia. Sebenarnya tanggapan seperti itu adalah salah. Yang banyaklah Allah akhirkan dengan amalan baik, yang banyaklah Allah akhirnya merahmati dan meridai kita sebagai hambanya, lalu dimasukkan kita ke dalam syurganya. Wallahu a'lam. Sekian dahulu tazkirah Jumaat untuk minggu ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismaili Baco, Pembantu Hal Ehwal Islam, Bahagian Unit Dakwah dan Pengislaman Cahins Daerah Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia, Keningau.

Baik, itulah dia lagu daripada Noah, Mati Tanpamu, baru saja menghiburkan anda di pusingan yang ketiga untuk segmen Rentak Segar pada pagi ini. Baiklah, seketika nanti tepat pukul 8.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bersama dalam segmen Diari Sada Sini bersama dengan rakan penyampai kita. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu seterusnya hanya di Kedinga FM, Hebat Syoknya.

0: Baik, untuk dari sana sini edisi Jumaat hari ini kita akan bersama rakan-rakan kita di Tau FM pagi ini. Kita bersama Wan J. Selamat pagi Wan J.
1: Assalamualaikum, selamat pagi jejaka-jejaka di Sabah FM. Sihatkah?
0: Sihat. Alhamdulillah sihat abangku.
2: Dan kita ada satu-satunya bunga hari ini.
0: Bunga Atika di Kedengar FM. Selamat pagi Atika.
3: Hai, selamat pagi semuanya.
0: Ya, selamat pagi kakakku. Semua kenal. Sandakan FM, mana suaranya Syaf?
4: Syaf. Ya, selamat pagi semua abang-abang, kakak-kakak, adik sihat di sini.
0: Awal dia klaim.
1: Dah mau kalah.
0: Awal dia klaim kan, tidak apalah. Baik, pagi ini kita akan berkongsi dari sana sini bersama Wan J dahulu di Tau FM untuk hari ini dan hujung minggu mungkin. Silakan ya, Wan J.
1: Silakan. Baik, terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian di hari sana sini dari Tau FM untuk edisi Jumaat dan juga hujung minggu. Kita mulakan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Darah Hospital Tawau. Untuk hari ini, tabung darah dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang, dan juga kempen Derma Darah akan turut diadakan di Klinik Kesihatan Kubota bermula 8 pagi tadi sehingga 11.30 pagi. Dan untuk edisi Ahad pula, kempen Derma Darah akan turut diadakan di Dewan Sinhua anjuran bersama Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau bersama-sama dengan Lions Club of Tawau bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Seterusnya, perkongsian diari akan diteruskan lagi untuk aktiviti hujung minggu, yang mana esok seperti yang kita sedia maklum merupakan sambutan Hari Sukan Negara HSN di seluruh negara, dan peringkat daerah Tawau turut tidak ketinggalan untuk mengadakan program Hari Sukan Negara pada esok 10 Oktober 2026 hari Sabtu bermula 7 pagi di Padang Pekan daerah Kunak, dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Anil Sandu, Pembantu Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N63 Kunak. Turut diadakan esok adalah seperti yang kita maklum juga sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia, dan esok akan turut diadakan program fun run dan juga family fun walk, ya, masing-masing 5 km dan 3 km. Ini merupakan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia peringkat Hospital Tawau tahun 2026, dan program tersebut bakal diadakan bermula 6 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Padang Bandaran Tawau, yang dijangkakan melibatkan 350 peserta individu fun run 5 km dan 50 keluarga bagi family fun walk 3 km. Dan turut diadakan esok adalah program Majlis Perasmian Program Santuni Madani bermula 9 pagi di Kampung Skim Kokos Kunak Sabah, yang mana akan turut diadakan jualan rahmah, jualan agro madani, pameran dan juga cabutan bertuah. Seterusnya adalah juga turut diadakan esok adalah fun run SKLT Ladang Tiger, Sekolah Kebangsaan Ladang Tiger, dijangkakan bermula 7 pagi bertempat di Sekolah Kebangsaan Ladang Tiger. Dan perkongsian dari seterusnya diteruskan lagi dengan aktiviti ataupun program Jelajah Pantai Timur, taklimat dan kursus penanaman halia fertigasi kaedah moden kebun dapur. Ini diadakan pada hari Ahad 11 Oktober 2026, bermula 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Tawau, yang dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Lo Sufoi. Ini merupakan sebuah program yang dianjurkan oleh Persatuan Komuniti Wanita Sabah ataupun Sabah Women's Community Association. Dan yang terakhir dari Tawau FM adalah jualan rahmah madani bergerak, yang akan turut diadakan pada 11 Oktober 2026 bertempat di Dewan Terbuka Kampung Pasir Putih. Ini merupakan kawasan P191 Kalabakan, dijangkakan bermula 9 pagi hingga 4 petang. Alhamdulillah, itu dia tadi perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya kita terbang ke Sandakan, kita dengarkan pula perkongsian diari bersama dengan Syaf. Silakan Syaf.
4: Baik, terima kasih Wan J di Tawau FM. Dari Senaken FM juga ada beberapa perkongsian untuk aktiviti yang berlangsung hari ini dan juga hujung minggu. Kita kongsikan aktiviti yang berlangsung bermula hari ini, iaitu program PIBG Peringkat Sekolah SK Tanjung Aru Comprehensive 9 sesi 2026, berlangsung selama 2 hari bermula hari ini dan juga esok 10 Oktober 2026 Jumaat dan Sabtu, bertempat di pekarangan Sekolah SK Tanjung Aru K9. Nah, seterusnya untuk aktiviti yang berlangsung esok hari Sabtu, seperti yang kita sedia maklum, esok merupakan Hari Sukan Negara yang mana akan dijalankan serentak di seluruh negara, dan Hari Sukan Negara peringkat daerah Sandakan akan diadakan di Kompleks Sukan Sandakan bermula pukul 6 pagi hingga 6 petang, dan Hari Sukan Negara peringkat daerah Sandakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Hazim Mubarak bin Tun Musa, Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Manila. Seterusnya esok juga, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sandakan akan mengadakan perlawanan bola sepak 6 penjuru di Stadium Kompleks Sukan Sandakan. Nah, perlawanan bermula pukul 4 petang yang akan disempurnakan perasmiannya oleh Tuan Jaikol bin Mikhail alias Muhammad Nazrin selaku Ketua Kastam Sandakan. Seterusnya esok juga hari Sabtu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Cawangan Sandakan akan menganjurkan Carnival Community Campaign Internet Selamat KIS 2026 peringkat daerah Telupit bermula pukul 7.30 pagi hingga 1.30 tengah hari, bertempat di Pasar Tamu Telupit. Seterusnya juga esok hari Sabtu, Sekolah Kebangsaan Sri Melantai Jaya Sandakan akan mengadakan program Melanta Wonder Fest bermula pukul 7 pagi, bertempat di Sekolah Kebangsaan Sri Melantai Jaya Sandakan, dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Khairul Firdaus bin Datuk Akbar Khan, Timbalan Menteri Sumber Manusia merangkap Ahli Parlimen Batu Sapi. Dan seterusnya, aktiviti yang berlangsung esok hari Sabtu, kita ada majlis graduasi tingkatan 5 SMK Agama Tun Juhar Sandakan yang berlangsung bermula pukul 7 pagi di Dewan Al-Khawarizmi Sekolah Berkenaan, di mana majlis dilaksana bagi menghargai usaha dan pencapaian akademik serta kokurikulum murid sepanjang 5 tahun persekolahan. Dan satu lagi, kita kongsikan aktiviti yang berlangsung esok, iaitu majlis graduasi dan anugerah kecemerlangan tingkatan 5 SMK Convent Saint Cecilia Sandakan yang berlangsung seawal pukul 7.30 pagi, bertempat di Dewan Saint Joseph SMK Convent Saint Cecilia Sandakan, di mana majlis graduasi dan anugerah kecemerlangan tingkatan 5 SMK Convent Saint Cecilia Sandakan ini melibatkan 170 pelajar. Jadi itu antara aktiviti yang berlangsung dari Sandakan FM, kita kongsikan untuk hari ini dan juga esok hujung minggu. Dan seterusnya kita ikuti perkongsian dari bersama dengan rakan kita di Keningau FM, Atika di sana, silakan.
3: Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Dari Keningau FM, ada satu saja perkongsian untuk diary sana sini bagi edisi hujung minggu, iaitu untuk esok 10 Oktober 2026 hari Sabtu, program sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas 2026 akan diadakan bermula pukul 6 pagi sehinggalah 5 petang bertempat di Kompleks Sukan Keningau. Baiklah, itu sahaja
2: yang berlangsung untuk hujung minggu ini. Betul. Tetapi untuk hari ini, pagi ini 8 pagi berlangsung seminar pemeliharaan dan pemuliharaan rumput laut bersama dengan komuniti pesisir Pantai Sabah di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Dan bermula 8 pagi ini juga berkenaan dengan sambutan Hari Mental Sedunia Peringkat Hospital bagi tahun 2026 berlangsung di Dewan Auditorium Aras 2 Hospital Queen Elizabeth.
0: Okay. Dan seterusnya,
2: ya, 8.15 minit pagi, Forum Asian Foreign Policy yang berlangsung pada waktu ini di Dewan Bangkuasi UMS. Dan berikutnya 9 minit pagi pula di Museum Tun Mustafa Kudat akan berlangsungnya Majlis Perasmian Program Jejak Kembara Ilmu at Museum 2026.
0: Ya, dan seterusnya perkongsian dikongsikan juga dalam slot temubual kita, cerita kita kongsi, hashtag kita kongsi di Konti Sabah FM mengenai Belanjawan 2027 bersama Profesor Madya Dr. Oscar Dosin, iaitu Pensyarah Kanan Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan, Timbalan Dekan HR Wal Pelajar Pusat Pengajian Pasca Siswaza UMS. Ini selepas Belanjawan 2027 7 nanti petang kita akan dengarkan.
1: Yeah.
0: Dan juga seterusnya hujung minggu ini berlangsung serentak di seluruh negara, yang mana Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sabah Sabtu, yang bertempat di Parang Estadat Tuaran Sabah, dan akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Dato' Sri Haji Nor. Dan seterusnya juga dikongsikan untuk Sabtu ini berlangsungnya Jelajah Aku Kasih Malaysia at Sabah bersama komuniti Sepanggar, yang akan berlangsung di tempat EdTech JTM Kota Kinabalu bermula 7 pagi hingga 5 petang. Dan satu lagi perkongsian, temu bual khas bersama Yang Berhormat Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi, pada 11 Oktober 3.30 minit petang di Konti Sabah FM.
2: Okay, itu untuk yang berlangsung pada hari Ahad ini.
0: Ya, betul.
2: Okay, itu dia perkongsian dari Sabah FM bagi edisi hari ini 9 Oktober. Sampailah ujung minggu, Sabtu dan Ahad.
0: Ya, betullah kan. Kadang-kadang panjang, kadang satu. Alhamdulillah.
2: Tapi Jumaat memang kebanyakannya panjang. 10 minit.
0: Ya, gembira nikah hari ini. Senang dia tarik nafas. Satu saja.
2: Okay, apapun, terima kasih sahabat kita Syaf di Sandakan, Wan J di Tawau FM, dan juga Atika di Kedinga FM.
3: Terima kasih.
0: Selamat
3: kembali
0: juga, dan selamat cuti hujung minggu ini, selamat bersukan juga.
2: Wow, begitu hari
0: ini. Kekal cergas.
2: Bye-bye. Bye. Selamat bersukan juga.
0: Bye-bye. Selamat tegas.
4: Bye.

Baiklah, itu dia lagu daripada Iman Troy, Jung Jung Inai, nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar, lagi menyegarkan pagi ini. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz Keningau FM, hebat syoknya. Baiklah, untuk pagi ini sebelum saya mengundurkan diri dulu, saya ingin bacakan kiriman ucapan daripada pendengar setia kita. Macam biasa, kita ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, hello, selamat hari Jumaat DJ Atika, selamat bertugas. Sorry lambat hantar ucapan sebab sibuk, banyak urusan di awal pagi, tapi tetap setia mendengarkan Keningau FM. Tidak mengapa kan, kita buat dulu kerja, buat dulu urusan apa yang patut kita buat, tapi tetap setia mendengarkan Keningau FM. Dan juga bilang si Elvia, hello hello semua rakan-rakan setia Keningau FM, apa khabar, semoga semuanya kekal ceria sepanjang masa, dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana tempat kamu, bilang si Elvia? Dia bilang sini cuacanya ceria-ceria. Kalau di sini Elvia, cuacanya ada sedikit mendung-mendung sedikit. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Elvia atas kiriman ucapannya. Dan juga kita ada kiriman ucapan daripada si Aman Khan. Aman Khan dengan pantun berpisah tiada. Tapi dah sebelum itu dia cakap, salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di konti. Dan juga ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Amankan dengan pantun berpisah tiada. Pagi ni pantun si Aman berbunyi, ikan berenang di dalam lubuk, ikan berlidah dadanya panjang, adat Pinang pulang ke tampuk, adat Sirih pulang ke ganggang. Wah, pantun si Amankan. Terima kasih atas kiriman ucapan dan juga pantunnya sebentar tadi, Amankan. Baiklah, untuk anda terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun. Anda akan ditemani oleh DJ Jirin bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk siaran yang akan datang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, dan juga sampai jumpa lagi. Bye.

0: FM Keselim anda bersedesun manta jam ke siam ke sabun disama jam ke padam dua tamaga.
1: Nyampai kau dah bayi na jirin mengambil di kayu in keselimahan na baru sedusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4 titik turun ke

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani ke Pihak Senan ke Saban ke Pihak Selawat sama. Ya, di tiga selimahan Boros Dusun kena FM tadau baina tadau ke lima ke ya. Yanda titit ka siam tulan ka hapat tahun 2002 pada manam yang baik kau dah kasu ben bena dijajirin mengambalut kayu selain ada telu jam mantada jam ke siam ke Saban gisa marita jam ke pada dua tangga dau. Apa ini dia usia untuk akal kodat miampai dahai hiti da radio kena FM mantad beri jam ke 6 ke 7 miampai kodi DJ. Atika pindah pulau musik asli bahan berasa Melayu selain ada telur jam. Mantad jam ke 6 ke 7 kisah benar kita timpu di Tino D. Tentu ada tak nak keru kodat kepilan-kepilan keguna menegi sering-sering penglis gano. Aisana suai tweet ini da radio kena FM. Bayar di frekuensi siam menah bernama 4.2 MHz kena FM hebat syoknya. Musik atau adat mina bangun tu nana atau adat kile dasar nat kesampai mena. Nana atau adat kita takat bermana ulangan megit ke bang mimbaras terung meniud mata mentang terli makin angau amnegi pemusarhan amgina awo di terli das ke piadat kesampai mena. Kalau kau adat mengambalut lagi samar kita jam kau berdom dua tangan auti. Riti har kagot pipir tanpa ben nulu ditit konti kesampai mena mikel kasarir kita jam kau siam kau berdom lima minit kesampai kalau musik ti ruputan kau ngoyong ayat tawan mentok kita domaina. Malam guna kita pelemus ketang negatar kita jam ke siam telun hapat bilet ke Saban. Tak ada benda tak ada ke lima ke ya. Pengelut darang wat Simfoni Rohani hari kita jam ke habadi misa telun hapat bilet ke Saban. Artit kabar tiniba hari kita jam ke habadi misa ke Saban. Saya kabar bayan ini dilutih di konti ke Saban mena. Tentu nadat paporong kodut kepelan-kepelan kiguna menagi seding-seding polis ginawa SNSY tu hitin edar radio kena FM mayoriti frekuensi siam na bernama patitik tur megas kena FM kuhoy aramai bar patut gau pasan mayoriti pasan kena FM aisa-aisa siam lima ulu siam menang walo ono walo mengkaringa kosaban bena pemengalistang pada ginawa nyapai seding-seding pengalist ginawa kosaban bena seding apa gulud si Daniel Bantasan kosaban di telumis. So dengan aku sending mata di Ramin masih din langsat id puru-puru. Kena FM kuhoy, ah ramai bang.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tangalumbis kapal kinangau siam pada 4.7 MHz
1: dilamus makinangau sining-sining pangalisa kinangau.

Agar ada sining mata di John Dautis ke Tondu Kopusanku perlu di sining mata di Marcel Gatisi. Maganda ka guliano menagi kimon au ko nokoilo ginawano. Bay nati jam ko siam do na pada may siam minute ka saban. Insan pagu ka pi sanan ka saban ko ma digo di kita tano tiga selimahan baras dosun kena FM tadaw bay na tadaw ka lima kya. Tapi anda titik tadaw ka lima ko siam tulan ka hapad taun 2002 na badam turuk. Ya baik kau dah kasaban bena dijajirin mengambalut kayu gisa mari kita jam ke badam dua tengah daw nyampai nak kita sining-sining pengalis ginawa amdagi milawan kita patut pasan mainati WhatsApp kena FM Aisa Aisa siam lima walu siam anang walu kya.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata.
1: Aman ko pala mo sa tigatang nagatamon takot na obay na ka siyam tulan ka hapad taong doon na ribo doon na padamanam kapihanda ta daw kalima kya. Nalabos mantah ditid ka tinanan pamarunan gata Sabah tay ka LIJS. Mantang ditid pulut tay ka susugata kigatang da siyam maringgit turun na padam isa tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kigatang da lima ringgit turun na padam apat tusin sa kilogram. Kapingan grade ka dua kigatang da tapat ringgit walu na padam talo tusin sa kilogram. Agatang antalan grade kaysa kigatang dat 5 ringgit 4 na badam turu tusin sa kilogram. Kantalan grade kedua kigatang dat 4 ringgit 5 na badam 6 tusin sa kilogram. Amgata sikarap kigatang dat 1 ringgit 3 na badam 8 tusin sa kilogram. Asugoto kago madak diti pulut tay ka susugata kigatang dat 5 ringgit turu na badam 1 tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kigatang dat 5 ringgit turu na badam 4 tusin sa kilogram. Kapingan grade kedua kigatang da tapat na ringgit walo na badam talo tusin sa kilogram. Agatang antalan grade kaysa kigatang da 5 ringgit apat na badam turo tusin sa kilogram. Antalan grade ka 2 kigatang da apat na ringgit 5 na badam 6 tusin sa kilogram. Amgata sikarap kigatang da 1 ringgit talo na badam 8 tusin sa kilogram. Ganakapi agatang nagata mandakata na obay na. Kapianda titit kasiyam tulan kahapad taon 2002 na badam 6. Pinalabos mantah ditid ka tinanan pamurunan gata Sabah tay ka LIJS alansan na kanod ka pailan am nagi ka pasarahan ang musika to kakalkodot miyang payda hitid a Radio Kininga FM.
2: Kepobian Melanja 2022 turu.
3: Ya po Muhammad Said bin Abdurrahim JKKK Kampung Reza Pelambanga Apin-Apin Munsikau koma perintah tu pinaharo kawaguti bajet balanjawan tahun 2027 Alansan ton diti ay sesuai po kinuannya isoralan aspal di Kampung Dahay Alansan perintah magano pagintangan karait hal diti Munsikau
2: Kepobian Melanja 2022 turu.
1: Sering mata di jana su Henry rampas opusan. So tengah aku sering mata di sedi operen potulido daralandu om negi jimi palikat kada asun solo piginawaan. Jam pasiam telu na badam telu minit kesaban. Kini FM kuhai aramai ba.

FM. Siling-siling kusun tahunan mis. Kosalimbahan baros susu. Akal maginaw. Siam na pada mapat titik turu mekahas.

0: Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na labaras da pasalimban baras dusun EPM kaninga buhoy aramay bot.
1: Ingat apa yang sini mata di S. Willy pinampatan di Brenda Londong. Bini rumahan minda gawit pupusan kah? Ya, pilih di sini mata di Ratih pinampatan di Diana. Mintong Ralandi Nawaya Anto. Nagi Francis Batungan pupusan Auno Cilambus. Minda gawit atan banyak di jam apa 5 minit ke Saban kah? Marti pagi langanku karet diti kapa merimitan tadau apresiasi tabika taska kemas watas keningau tahun 2026 kah? Manpara dat kantak dat padam siam tulan ke permisa 2026 kapi anda tadau ke apat pun jam kotur ke Saban gisambar ke jam kelima sesedepan. Kaya na pang iti Dewan Masyarakat Keningau ya. Madigo di tayo sa ngayon tempo diti record ko na ya. Tulang da tubantal beti tabi na eh. Sumusul tika pa marimitan tadaw sukan tika tadaw spot watas tadaw spot pagun watas bagian pedalaman atas 2026 ya. Kahara tempat ini ada kata ke hepad tulan ke hepad ke tak ada suam tapi anda tetadau ke enam katim pun dah jam ke enam ke saban gisambar kata jam kelima sesedapan kaya na pangahiti kompleks spot keningau paikir mampai mengagana yang berhormat Datunik Muhammad Nazri bin Nik Zawawi Adun Liawan ya. Dekat kena tak ada suap ya di kompleks spot keningau. Arti tambah bayan ke pemerimitan tadau spot pogun nayatan bagian pedalaman atas 2026 ya. Tadau swab hapat tulan ke hapat tahun 2026 kopi handa tadau ke 6 katimpun de jam ke 6 ke saban gisemar kita jam ke 5 sesedapan tadau swab terbinai kompleks spot keningau pagi radman pahimagana di yang berhormat Datunik Muhammad Nazri bin Nik Zawawi Adun Niawan kia. Sekarang ada Aisyah mandak yuk tadau swab atau modern nama rikat kia pemarabit tadau diti tadau spot agun bama sumusot iti karet diti kinayanan dat penelodan daraha kia. Kinayanan dat penelodan daraha tadau bain tadau swab amdiki tadau swab dinah kia. Atadau swab om tadau swab yun lagi aku hapad am lagi hapad misa ya. Tadau swab hara dua kinainan moyang kinainan dapat ko maisang iti Dewan Serbanguna Kampung Banjar Kaningau. Katimpun da jam ko 8:38 minit ka saban gi sambar kita jam ko 2:38 minit talib tangadau. Tadau swab am kinainan dapat kuma dua tapi nga iti Dewan Masyarakat Kaningau rekat ko na da tadau swab tapi nai. Atimpun da jam ko 8:38 minit ke saban gisambar kita jam ko 2:38 minit talib tangadaw. Tadaw swab dina taika kapianda titi tabana misa tulan ka hapad 2026 kapianda tagi tadaw katurug ya pampad minggu. Dua nagi kinayanan kya kinayanan dat kumaysa na pangaiti Gereja Katolik Holy Spirit Kampung Tuhan Baru Kaningau. Ay sampah pingdat kampung ko kya. Atimpun na jam ko 8:38 minit ke saban gisambar kita jam ko 2:38 minit talib tangadaw. Amkiran na pag kumadua nga hitid Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw. Atimpun na jam ko 2 sa sadapan gisambar kita jam ko 2 data tuwang kya. Erikat kau terbinay tadaw swab at magi tadaw swab din na isan pangago terbinay. Saya kailah harait hidungogya kakya. Tadaw swab hara dua kinainan Dewan Serbaguna Kampung Banjar Kaningaw jam ke 8:38 minit ke saban gisambar kita jam ke 2:38 minit talib tangadaw. Kinainan da kuma dua tadaw swab iti Dewan Masyarakat Kaningaw katimpun da jam ke 8:38 minit ke saban gisambar kita jam ke 2:38 minit talib tangadaw. Amtadaw dat suap din na tayo kakapihan na titir hapada misa tulang kapat taon 2006 na pada manam. Tayo katadaw katuro tayo kahari ahad kat barasat malayo kaya. Aran lagi dua kinayanan kaya hitid gereja Catholic Holy Spirit Kampung Tohan Baru Kaningaw. Katib, harap pagi kita nan matuk ya. Kare titirahak ya. Saya kami lakodat menelod darhat binay. Saya kami lakod menelod darhat binay. Bila ko nagidat manamang dat kalidasan da kayo. Sebab nga segera menelod ko rahat binay. Nugardi, alam mo sa raha isuang natinan da kayo, kya? Kinainan na pag gumadawa nga hiti Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningaw tadaw so abdi na kapadamisa tulang kahapad. At yung punta jam ko dua sa dapan gisamar kita jam ko turo at tutuwa nga paglulat na turmikat ka ito binay masidat makan ko pag iya akan ka turipas na pakananda kayo kaya makan ko pa may ko naging na panuludarahag iya minum ko bagalan ngayon tadap akan ka jam ko ta lumadap at misusuab kaya hara i-jam ka isa madap nagigiya dalan paminta das kaya ito binay ngayon na kapag iya dalan na paminta das tadas telepon kaya minta das dapat telepon na tasarog yan isa maraga na jam kaysa jam kaysa na mati malandik ya kapura-pura ta na madat alingan kya sanang na magin ako sining Emi Tampiran Ralan Kaposian Tracy N Tana Kupusan Kom Nagi Owen Jaycon Ralan Pinilino Kini FM Kuhay Aramay ba

Kinangaw ko Silimbahan Boros Dusun Kiningaw FM. Kiningaw FM aramay ba?

0: kelebihan belanja 2000 duana padam turu.
1: Yoko Suryati binti Imran sebagai menunduk sikul alasan bajet tahun diti perinta mangano pengintangan kuma pipiro sikul lebih peid watas keningau arait kewaya-wayaan sikulan di osakayot de man insanangai pensikau
0: kepobian belanja 2000 duana padam turu sumigamot
2: telu tingkananan kepiat Kementerian Keburuan Labus Kakadayan. Ilok nepo nga it program pendikidan letirik labus kakadayan alternatif BELBA, program pendikidan waik labus kakadayan alternatif BALBA, memprojek sensuyan tokoro labus kakadayan JKLB. Tingkananan di lopinalan mentok not pepengkawas sinanong kepasian magigian labus kakadayan mayat penediaan taden waik berisi om piramutan ralandit atingulik. Ketelu-telu tinggi saman di tipi kikirkan menhak kesenangan kumar megikian, lebih kesukupan koyonon kesiwatan om kesasenangan. Sumigambo.
3: Abang nanti jam ke apa dona pada misa minit ke saban, nakainom kona matuk ya, nakainom kona nakakan kona ya. Daka pinsing uyat kau na tinan matu armatu i tingkaran caun na timpuniti lalabi pa yala di pa ingkarajad perintah pa karajad di dupis kya pisanangan dat paparanan karajad kumadi kau itensa dan alansan dat karajad tadao bayna apadao dat asasunang gisam da topusan na timpuh dat kumarajak ya arti pasan na ramit ko mataditi di WhatsApp kin FM bisanang asabay na jajirin Iko po dua lajarus apong recommend disenti ya Justin ititin game mantan kampung susuran Tambunan ang pasan na dahil sumusot naramit ko nagi mantan iti WhatsApp kina FM nagig ya hello DJ kabisanang asaban ang tabi tadaw kelima kadi Andong Junis Lime. Bisdangan ni kumatay sanan tambalot kina FM alansan alidas da ngawi tadaw bayna ire-ire na pasasun ko DJ Ponsikaw ka. Ponsikaw ni kumadika Andong Johnny Slime. Manegansing kampung ko blusok. Hello DJ Jirin. Hello nagi. Alasu tada.

Balati jam ko hapad, tulong na pwede mapat minute ka saban, hiti da kayo ng takaw, kaya? Masa-masa takaw makinangaw, diti katsalimahan, baras dusun kina FM. Maya diti frequency siya mga bano mapati tiktur megahas. Bilang ko na kita maginang kodahay, may data RTM click. Tadasan na pa RTM click. Tay ka man na kayo download do iti RTM click, may data Play Store. Iho mo na kina FM, maman na kayo tadasa. Yang penting haraot permutan dat internet di tagaras ya. Bila kuno pa di salo-salom, oh makiampun na pa kaya. Sampai aku tapi naik ke dalik ke dah kayu lihwai tidak apa ina pergi babarasan karet diti belanjawan kia jam kedua tolong dapat minit dah sedepan dah tidak apa ina my TV satu om negi haras yang lang siaran langsung kia tapi naik. Ang kumari kau di masa-masa memutung kata ada timpu diti kapi sedang anda tak memutung kata ya. Masa anda dat senang ngingis mis ngingis ke kena kain kakas agatang na kata makan kami agak lila itu seringgit na walu na hapad tu sinasakilo ya. Baina dapat dia 5 ringgit tadi ya. Katang kantalan ngaku hai nakapagan na di kata pinay 5 ringgit apat na pedam turuk kantor di tapi naik ya sekilo. Apat na pagilo nga, lima na pa dam, apat na ringgit na. Hatos na pagilo nga, lima na hatos, apat na pa dam turo. Ringgit kya. Ang panad lagi, lihway, tapi na, dat mga negardi, manamang dat katingaglantinan, manamang kalidasantinan,

Kasalimbahan Boros Dusun, Kilingaw FM. Karangahan may frequencies yang pada 4.2 MHz. Kilingaw FM.

0: Keningau FM, nyampai dah hai, it kau saling bahan boros susu.
1: Nda susuhut kina antakan dit ke hopadam tolud tulan kelima hopadam siam onom hopadam siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusub kegeraton itangad magigian Malaysia. Lima prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Tiki-tiki tulun kigunod harat agama am ketumbayan dia sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osenong tumandu dot pilih teka kerohian dia lo miampain otoronong aisoat kakasau.
0: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja na pengaluguan pagun tokau. Kutulukan tokau sebagai rakyat umat raja kigunod rakyat dot mematus dot otuluk umat memerintah au manutun nayatan pagun.
1: Keluhuran perlembagaan. Pindah surat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa id peguniti.
0: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang lepengah keaturan dit manamong ketinggaligan mentok papaturidong dat kadangan.
1: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip ditis sebagai tonudon mentok menantud atingaligan at magigian ngai om osilih da sesonggulun dit kiharat ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dat pagun.
2: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

jam kau permisa aku rasa aban. Assalamualaikum kopi senangan ke Saban Benedict Kelemus kabar tuniba mentok terau baina. Saya amtulan ke apa tahun 2026 pelembusan ku wajirin Mansur. Kau tinggal ikan loterik akan nepoko tunggungan kumat penguasa om tadon generis nga pisau dengan lagi kumat kain sanai maid manalam keliga ganan. Mau bain menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam minubaras keliga ganan loterik mila kaharin suang bagi sesuai kewoyon kampaino karaja pamansayan pamasangan struktur om managad kayu in semua kewayaan loterik. Manta di lako perimanan kumat memaguna loterik maya tinglig tingalig aparod kaharo id pialatan magigian maid mamajamin katingaligan kasasanangan magigian na baras di saiti sayara pinapahimagan kempen katingaligan latirik tulun ginumuan program Minggu Kalidasan katingaligan koyonon sandad Sabah Electricity id Kota Kinabalu. Adisia perintah pegun tumilambus papagirat pembangunan infrastruktur utility kumad apa papahara kinainan di labid ati ngalig mampan program natanud paikirat tulunatus tutumanud dilo papagirat pisakudungan strategik miampai Sabah Electricity agency perintah negi iyalo di ki kapangkalan. Kiningkasan asil pegun paikirad manganu kasimanan fiskal id suang papasadya belanjawan Sabah 2026 turu. Menunurat agung gabungan rakyat Sabah GRS idatu Armizan Muhammad Ali minabaras kasimayanan fiskal idi apalud uludan miampai mengatingat maid mengintong kapabian katigid kumadhal keperluan pegun. Nabarasi saiti serad idmitingan majlis Ahli Majlis Tertinggi GRS diit binayan di Bayan Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji J. Nor id Kota Kinabalu. Nama dila Datuk Armizan minabaras Convention Gabungan Rakyat Sabah GRS 2026 kapanau dat kehapadan walu tulan kehapaditi id Dewan Tun Mustafa Kudat. Kadisya Convention dila kesilud kinayanan memantang memagatang kinalantayan perintah sesuai ke popogirat hala tuju politik pembangunan Sabah. Pemilihan id Kudat popokito pengisamakan wagu GRS med menganjur convention maya aulud tumanud zon negi amu nedi tumingkanan id Kota Kinabalu. Kapaharaan baka lembu tompok di pinaharo kopisan surpu veteriner DVS Sabah kita ki potensi ki harga gatang komersial takawas sesuai ke memagayat minat kemulakan mimparagat id kaganaan memimiara. Baka kinainan diti kiharo kemayaan miagal ko labid o damon amu alalang sesuai ke watik berintik mata purak negi ginaya dit amu adalaan. Menteri Pemuteraman Penginsadaan Industri Takanan Idato Jamawi Jafar minaboros baka idi o kena poko kontok piaraan sebagai hobi nga kipotensi negid kasiliw memeruhang kononwan sekirad kenggaya. Nabaras Society serat pinapahimagan Convention Industri Ternakan DVS Sabah kebihandat ke pemerimitan Jubli Emas 50 tahun DVS Sabah id Kota Kinabalu. Kadisya, pepahinggayo baka ki kualiti megal dila apangkal maid mamagayat kotonudan kemulakan suai ke magi suai tadan kononwan id suang sektor pemiaraan. Ahli Majlis Hewal Anak Negeri Sabah Mens Pokianon papasedia tenudan palan med mengintong penstrukturan wagu Mahkamah Anak Negeri Kanu Kapanau miampai sikap ketimpun tahun dumental. Menteri Perintah Kinayanan Kawalayan I Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif minaboras penstrukturan dila sebab noh kina lulusan rang undang-undang kepiandat I Dewan Undangan Pegun Sabah. Kadisia iti pepahempit pelantikan hakim kampaina hakim tagayo hakim mahkamah takawas hakim mahkamah rayuan amnagi hakim watas maid papagirat institusi mahkamah anak negeri nebersyaiti kumad manganud kabar serait majlis kepatuninan watikah pelantikan ahli-ahli mains 2026 id Kota Kinabalu.
Sehingga muli matulun nalantik id majlis di. Ngi saman dilam mirampak pekianuan perintah pegun mai tumilambus memartabat institusi Mahkamah Anak Negeri am papegirat adat Anak Negeri Sabah. Ikawayan soai Datuk Dr. Muhammad Arifin menebras perintah pegun memang sikul adat id paintang ke pegun intangan ke pio labid aternong kampaino id aspek kurikulum kakamot infrastruktur pengintangan. Hingga saman papagirat sikul data adat apangkal med mengintang tutumungkus adat magi suai etnik Anak Negeri Sabah hatamangan negi atungkusan id timpu dumental. Kadisia ahli majlis hal ehwal Anak Negeri Sabah perlu mengadut pengintangan pedoman input kumad papagirat pengurudan sikul adat magi suai tinaru id keinsanai watas. Nebara senti keparaan rang undang-undang pinatumad med mengintang magabi menguhup sikul adat maya mitilambus. Iti kita kanu menakodong pendokumentasian negi penerbitan kakamot kohompit adat Anak Negeri Sabah. Politeknik Kota Kinabalu PKK papagirat belajaran ki asas nawayan med papaharo graduan TVET di memenu pekianuan industri. Mengup petunud akademik PKK TS Abdul Razak Muhammad Daim menebaras penginsamakan dila menganud kesimayanan komaju sumikul papaharo inovasi ki orientasi memengoh hal atau pot suai ke ki potensi kumad komersial. Kadisia ngisa manidi sebagai Carnival Akademia PKK sesi isa 2026-2027 di Pepertimung pekitanan inovasi pialaan mantad lima kopisan akademik. Nebaras di CIT, id majlis perhimaganan penutupan Carnival Akademia PKK id Politeknik Kota Kinabalu. Carnival pepegita projek pupus sumikul kepain talangan penerukan negi gerai keusahawanan suai ke pepahampit susumikul menengah longkod TVET id sepanggar negi id tuaran. Ingka nak kabar tadi ban ulu di hektar rezamit ang pinadalin ko mantokos limbahan boros dusun kini FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Orang cakap tu, kalau pada yang paidai tidak radio kini FM, orang cakap negi tu nak tatan kau mantan pada jam ke 6 ke Saban di ke Swab ya. Di tenu, yang paidai kau di DJ Atika. Pinapala mo sika Sliman berasa Malayu rendak segar mantan da jam ke 6 ke Saban gisa menar kita jam ke siam ke Saban di tenu. Tinuntunan ku kagok ya, DJ Jirin ku hai aramai bah mantan da jam ke siam ke Saban gisa menar kita jam ke padam 2 tangan dauti. Kan ada gili hai tu benai, ada kata jam kau berdam dua tangan daum yang pai kau di DJ Yon pegaiman tak kau monsoi mantan dah ada jam kau berdam dua tangan daum gisemar kita jam kau telu dah sesedepan tuntunan kau ke Selimahan bersama Melayu mantan ada jam kau telu sedepan gisemar kita jam kau turu dah tertuang yang pai kau di DJ Syukri santai petang negi harmonika mata ada jam kotor sedepan gisa marga ada jam kotor dah tutung mana ada jam kau beremisa habadam isam minit ke suaban
1: kepobian melancak 2022 turu
2: kalau sedangkan ikai sebagai dah tamu memutung gata lansan bajet belanjawan tahun diti perintahkan upengkas pekawagu gatang gata lalui pahitin pagun Sabah sebab no babarang sangat daunga nakoengkas ngai pun sikau
1: kepobian
0: belanja 2022. Akhirnya FM kuhoi aramai boy jam kau bermisa pada 2 minit ke Saban takal miapai dai hiti dan radio keningau FM.

Ayos, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku, kain sanai, tangga balut, mungkin nangau, kasalimbahan, dah beres dusun. Kuhai, aromai bo.

da santinan iso it aiso kagatang. Kasasarid tumanud kawabayon kapusiyon dit olidas, amberdoa nagida, dat kanud kasanangan kalidasan natinan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya Allah, pasanangan na otinanku, makiano akud, pasanangan na at talingokud makinangaw, pasanangan na at matakud mangintong, tuingga minamangon suway ka ikah.

0: Yang kan api doa naro takutnya do dikiam kada lihwai jam ko pada misa teruna pada minit ke saban tada opena tada ko lima kia. Arti tak apa yang simfoni rohani bagi pembarasan tada ko lima kia. Kada lagi lihwai tepi naik ya ko ma di kudit ke agama dat Islam. Kada lihwai dat mai sambayang fardu Jumat. Tada bainak ya. Am salat fadu zuhur tadau baina jam ko bedam 24 minit de tengah dau ke. Atu main aku timpu-timpu diti atang kangau na ti dapur ge. Atang kangau na ya di magano anu dapur lebih pai la di kanduan ke. Deka halai memusarau-sarau na gidung nu kopi ansakan da tadau baina. Deka nu akan anda tadau baina de binai. Mana aku dah rapaun di tak kenihab. Taika rapaun dah tak nak beli lagi ten waktu binai. Bagi saya takkanan hitin pengguna sebag ya. Sedang dah memilih tak kuda takkanan di magawit dat kelidasan datinan kia. Magawit dat kelidasan tinan, magawit dat kegerisan datinan kia. Apa-apa ti lembus kago dat keraja atau koda sa gisam sa sedepan kia ma dia ledit pengkaraja dupis tapi naik arah pipir rapat minit kia dat arga timpuh dat kondarangan dan namat kia lelabi paya ledit mai di masjid kia mai paparalan mereka menunai di tit solat fardu Jumaat tada ubaina tapi naik. Asara tak kena tapi naik. Asara tak kena karaja tetap karaja lagi ya. Apa yang kurang panga solat tetap solat ya tapi naik. Apa yang kurang pet kantang kangahok tak kau? Kurang apa ginumuk dat keraja tak kau ikabun tak kai dua lai tak kai dengan apa kasari tak kau dat perlan ditit solat fadu Jumat benda di jam kau beri misa telun hapad minit dat kasuaban
1: Simfoni Rohani manikit dadau kelima jam kau beri misa telun hapad minit kasuaban Simfoni Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hitinah in ababayan Simfoni Rohani. Mada urubata timpu makin ngopo diti pagi beberasan tadau kelima minggu bainok.

0: Jaringan FM ke Selim Handa Berasedusun Manta jam ke Siam ke Swabun Gisama jam ke Padam 2 Tangada.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengambil di kayu id keselimahan baru sedusun kena FM maya frekuensi siap na pada dapat titik turun mereka.
2: Abang itu jam kau baru misa apa tu pada siam minit ke saban itu dah kena tekau komendat. Itu tak kena di pompod dat keselimahan baru sedusun kena FM kia. Tada baina tadau kelima kapianda titit kasiam tulan ka hapod tahun 2002 pada menam kumadi ku di kegama di Islam kia kada lihuai da paparlan da sambayang faru Jumat dari kata jam ke bedam 2 4 menit ke saban kia kesua ban jam ke bedam 2 4 menit da tengah dau kia aku sangat solat fadu zuhur tadau baina kia. Apa gulu dan meta tengkian tapi nai siau segera dah beres ku di takopi ya hendak ko suang rit ginawa di kayu tapi nai ramatu ngaran-ngaran di tanah dawat pasen di tanah kelemus tapi keharam ini kainu sinding tapi nai nga aku nak selimbau kada lihwai tadau swab amnegi tadau swab dina tadau kanam amnegi tadau ko turuk mira ko dat yang paik aku dahak ya pasen leban ko ginawa di kayu tadau swab dat mekianu sinding. Kada lihoi lagi jam ko badam 2 tengah dau tim yang paiko di DJ Iza bagi ya. DJ Iza keselimbahan berasa murut bagai man takau monsoi ya. Tora jam ko badam 2 tengah dau arau sabai rajam petalo ramai. Tiga dan ko ya 2 sining misusut sining komesa sining mata di matinin New Kim teka DJ MY. Ire tanda temi ginawa miagal pegulo. Setengah agus sending mata di pinapatan di Henry Juin Majital, pinapatan di Patricia Subal. Itre tanda nasib au kopi tunud ya. Mata di tapi naik ya. Wih tarat tapi naik kada toko serho. Kada toko poswang ginawa segera di nakasindol ginawa ya. Mereka beres-beres ditanggapi nak tunudnya kada ada kayu popian suang ginawa komunitas senang tapi nai nai takau siliha dat sebagian isa susuyan takau taika tidan takau dat lumi pantai taika enggaman takau gisam saya gisam mai dadat alahis ngagat kagu at datan dat kawayaan akan-akanan hitin pemegunan kasar itu kodat alidas terima tapi nai aku mari gue di masa-masa makan tengah dau tapi nai timpu titik tapi senangan dat makan tengah dau tapi senangan digit kolian mentadi jendalanan aku mari gue di nama-nama tet mindalan gisam kapi selat kago mentada dijajirin kapi rubah kau tada suap assalamualaikum hidup kau pedamat.

0: Manuk Makinangau, Sining-Sining Dusun Tongolumbis. Kapal Makinangau, siap nak berdem abad titik turu megahertz.
1: Atilapus Makinangau, Sining-Sining Pongolis Makinangau.

Kan saya ra oro itu am nakasu kutakan ra oro kami kalimo ra minggu itu yo hino siam hari bulan sila ka opo rong ribu rong opo ramonom hondo rong opo ram tulu rabiul akhir 1400 opo am valu hijra ampa kakak ko sana pora jam ko peram roh apat ngaminitra tangan noro bahaka taka Islam aparalan ras sembayang fardu zuhur alibung no kiringau am ahondo ralibung intokono am kosong napo akaya takara lintas langsung solat Jumaat rah masjid at-taqwah keningau. Kan saya nanti ngasemen pak kakak akap pahambut takapo kawi Audi Jeza rayu sasi simpung amarang ramayun raka salulan rahu namurut ra oroh itu sukura jam kataluh ramai ampain kuanang anda ranganan karaja rarai tuli raka salulan rahu namelayu rentak segar DJ Atika tin malimpun da jam ka onom sukura jam ka siam rasusual. Am sinumunuhin na bahu rangan angka raja DJ Jirin. Raka salulan rahun resen ku hai ramai ba intara jam ka siam rasusual. Sukura jam ka oper amruah rarai tuli. Kan saya datang noro pak kakak paili rai mio nangi terabilin moyon mayara WhatsApp mayara nombor loho sasiam limo valo siam onom valo onom valo amra istaka pangkini ngora rimbai nomorut ra radio keningau FM hebat am siok nga.

Yo pa hakakareno pasuku ko pe ora mayon kinavalon kawanan ra orohitu Intermet Malaysia. Bavalon kawanan da livung no keningau solo rasusuam. Angula no palaklaku laku laintok, mai am londom angulurah kulaku laintok. Lasunoro ruang operam talu suku talunga operam sa darjah Celsius. Kosandali pun menabawan solo rasu suav ikan angulu, mayam londom angulu numpalak rana suangan intok. Lasunu oro ruang operam limau suku talunga oper am talu darjah Celsius. Kosandali pun nusuk solo rasu suav ikan angulu, mayam londom angulu rah kula kula intok. Lasunu oro ruang operam talu suku talunga operam sa darjah Celsius. Kosandali pun tambunan solo rasu suav angulu numpalak laku laku laintok, mayam londom angulu rah kula kula intok. Lasunu oro ruang operam talu suku talunga operam sa darjah Celsius. Angkosan dali pun tenom solo rasu suav nangulu rah kula kula intok, mai angulu numpalak rah kula kula intok, am londom ika angulu. Lasunu oro ruang operam talu suku talunga operam roh darjah Celsius. Hirang api natutun kuramayon, babal nukawanan ra orohitu, intro kapisan meteorologi, Malaysia.

0: Taskira Orokalimo, Ampayar, Ustazah Fibriani, Baulun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi syrohli sodori wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya ramyun siung nupahaka pahaka kukawi iningan Allah subhanahu wa ta'ala. Paningkuanangan takara Allah, alhamdulillah tinakan no itaka rakasiwatan am kansayan am kinawar no pio umur taka am akahuhumak taka pora orawhina. Asiha awangi witramyun siung nupahaka ang kiningo ra pambalaan pambalaan kapo am tazkiroh kelebihan am saub kono kansayan ahamullah surah al-kafi. Bahaka kakawi muslimin am muslimat iningaan Allah subhanahu wa ta'ala. Surah al-kafi itu surah ke-18 laran dalam nu al-Quran siung nu ayat nu bahaka ke 118 kawi. Surah itu inalab intora kisah nu ashabul kafi nambolong raran dalam nu gua 309 tahun boy no semata-mata amajaga rah tauhid no. Surah itu bahagaka rahu nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam onsoi bacain dah hari Jumaat. Kulo mesti hari Jumaat bahagaka sebab patra orohino asuang keistimewaan am keberkahan tinunan nu Allah subhanahu wa ta'ala. Sinawit raran dalam nu hadis hari Jumaat Saidul Ayyam kapo ampang hulu segala nu orau. Patra orau itu Nabi Adam alaihi wasallam winal ampi nonsop raran dalam nu syurga. Ampa keluaro iso ra syurga pun patra Jumat lipeo. Am kiamat dipono napo aratu ra hari Jumaat. Bahaka kekawi muslimin am muslimat iningaan nu Allah subhanahu wa ta'ala mingkoto taka hamol rasuroh itu sebab asuang bonsai rasiah winuni nu Allah rasuroh itu. Somi rasiah am kelebihan ahamol rasuroh itu pat ulun hino matoi sumanginan surah itu mangun ra ulun onsai awan tang bulos no amarangan ra ulun ambaca sumindangan riso. Randalom luang nu lobong no paluaso nu Allah kono luas nu limbawan amlasaton ika alap nu malaikat angumbal riso sebab sino surah al-kafi raking no am ulun ahamol ra surah itu pahakaka jagai nu Allah inan no am keluarga taka intora fitnah dajjal. Hadis nu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hafizu asyara ayati min awali suratil kafi asimu minal dajjal. Maksudnya tu pahakaka aun kaulun ambaca am angafal la surah al-kafi intora ayat kasa suku keopor ampinin iso intora fitnah dajjal. Intora ayat hitu pahakaka ailong takano kawi surah al-kafi tinunan nu Allah.

suku Raja Maat semua boleh. Am takin no Allah katanangan no huang no. Soi purahina pahakaka. Atu pona kepahanan akito no kayahan taka. Alapun taka suruh Al-Kahfi itu rawirit. Tukir itaka sembayang sekurang-kurang no divos no solat subuh. Tukir no oro. Suku kapaparan no kinaulun taka. Hinaya kaili intorakon pahakaka. Insya Allah. Asawat umur amahuhumat takapoh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti siaran lintas langsung solat Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau bersama rakan penyampai Syukri Mahmud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Iza di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur Alhamdulillah rakan pendengar, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 10 Oktober 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Dan insyaAllah hari ini rakan pendengar, khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Haziq. Seterusnya akan mengimamkan solat Jumaat hari ini. Dan Bilal yang bertugas kali ini ialah Encik Azrai. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.
2: Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.

أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi azan yang dikumandangkan. Dan sekali lagi kita bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Rekan pendengar, keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mula dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf hadapan sudah mula penuh. Khatib, Bilal serta para jemaah sudah pun mengambil tempat masing-masing dan masing-masing sedang menunaikan solat sunat 2 rakaat. Sementara kita menunggu apakah intipati-intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Ustaz Haziq sebentar nanti, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunnah ketika hari Jumaat. Gunakanlah peluang keemasan ini untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon keampunan serta basahkan lidah melazimi zikrullah. Amalan-amalan sunnah yang lain seperti mandi sunat Jumaat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah yang mengajar kita untuk menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian terbaik juga sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan, dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada segala kotoran dan najis. Hadir awal ke masjid mendapat pahala datang awal dan saf hadapan, serta berkelapangan untuk melakukan amalan-amalan sunnah serta niat iktikaf. Membaca surah Al-Kahfi juga adalah amalan sunnah yang digalakkan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan meneranginya dengan cahaya sepanjang masa di antara 2 Jumaat. Riwayat Al-Hakim, hadis bernombor 3392, dan riwayat Al-Baihaqi, hadis bernombor 5996. Ketika khutbah bermula pula, kita seharusnya diam, fokus dan tidak berkata-kata. Ambillah iktibar dan ilmu dari setiap bait kata yang disampaikan oleh khatib, sementara menjadi amalan kita dan disampaikan kepada ahli keluarga serta sahabat-sahabat yang lain. Kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa, terutamanya pada waktu mustajab, yaitu di antara 2 khutbah dan juga antara asar dan maghrib. Bersedekah juga amat digalakkan kerana ganjarannya lebih besar, di samping dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Semoga dengan amalan sunnah ini dapat meningkatkan lagi keimanan dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya, rakan pendengar, sesiapa yang datang awal ke masjid pada hari Jumaat, maka sangat eloklah jika dia memperbanyakkan berzikir dan membaca surah Al-Kahfi atau lainnya, dan bersalawat dan solat sunat dan berdoa sehinggalah khutbah dibacakan. Wallahu a'lam.

0: Sidang pendengar sekalian, Anda masih lagi mengikuti siaran langsung solat Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Marilah kita sama-sama mendengar azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini dan khutbah Jumat kita pada hari ini bertajuk Kesehatan Akal dan Jiwa, Amanah Besar Umat Masa Kini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maklumkan kepada semua jemaah yang baru sampai ataupun yang berada di bawah, mari sama-sama penuhkan ruang solat yang ada di atas sekarang ini. Dan sebentar sahaja lagi khatib akan menyampaikan khutbah insyaallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: الحمد لله القائل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا dengan sebenar-benar takwa dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa pada hari yang mulia ini marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan janganlah berbual-bual tidur dengan sengaja atau bermain-main telefon bimbit kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala Jumaat dengarlah khutbah dengan penuh perhatian kerana mendengar khutbah adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat pada hari ini mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk kesihatan akal dan jiwa amanah besar umat masa kini muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian Islam adalah agama yang syumul yaitu menyeluruh Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri antara perkara yang sangat dititikberatkan dalam Islam ialah menjaga kesihatan akal dan jiwa ini kerana akal dan jiwa yang sihat bukan sahaja modal utama bagi seseorang untuk beribadah bekerja dan berkhidmat kepada masyarakat dengan cemerlang malahan turut menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 8 walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Maksudnya dan mereka yang memelihara amanah-amanah yakni yang dipikulnya dan janji mereka kesihatan akal dan jiwa adalah sebahagian daripada amanah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita pelihara bukan sekadar isu perubatan malah menjadi isu keagamaan dan keimanan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul baqarah ayat 219 kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun maksudnya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berfikir Islam menggalakkan manusia menggunakan akal untuk berfikir menilai dan mengambil pelajaran dan mengambil pengajaran semua itu hanya dapat dilakukan dengan akal dan jiwa yang sihat di sini ada beberapa ulasan berkaitan dengan tajuk khutbah pada hari ini pertama pandangan ulama terhadap kesihatan akal para ulama sejak dahulu lagi telah menekankan kepentingan menjaga kesihatan akal Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahawa akal adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Menurut beliau, akal yang sihat akan membawa seseorang kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Manakala akal yang rosak akan membawa kepada kehancuran. Justru Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menegaskan bahawa menuntut ilmu yang bermanfaat adalah salah satu bentuk penjagaan kesihatan akal yang paling utama. Manakala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Tibbul Qulub pula menegaskan bahawa kesihatan hati dan jiwa adalah asas kepada kesihatan fizikal. Menurut beliau, hati yang tenang dan bersih akan melahirkan tubuh badan yang sihat. Sebaliknya, hati yang kotor dengan hasad dengki, cinta dunia yang berlebihan dan jauh dari zikir akan melahirkan penyakit fizikal dan mental. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Maksudnya, ketahuilah bahawa di dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh tubuh badan. Dan apabila rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan. Ketahuilah, daging itu ialah hati, yakni jantung. Hadis ini sidang jemaah sekalian jelas menunjukkan kepada kita bahawa kesihatan jiwa dan hati, yaitu rohani, mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan kesihatan fizikal. Apabila jiwa tenang, tubuh badan turut sihat. Apabila jiwa resah dan gelisah, tubuh badan turut terjejas. Kedua, kepentingan kesihatan fizikal menurut Islam. Islam tidak pernah mengabaikan kesihatan fizikal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajar umatnya untuk menjaga kesihatan tubuh badan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Maksudnya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya terdapat kebaikan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi kuat, termasuk kuat dari segi fizikal. Kekuatan fizikal ini diperlukan untuk beribadah, bekerja mencari rezeki yang halal, dan mempertahankan agama serta negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita tentang adab pemakanan. Baginda bersabda di dalam suatu hadis riwayat At-Tirmizi yang bermaksud, tidaklah anak Adam memenuhi bekas yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang belakangnya. Hadis ini sidang jemaah sekalian mengajar kita tentang kepentingan kesederhanaan dalam pemakanan, makan secara berlebihan. Makan secara berlebihan bukan sahaja merosakkan kesehatan fizikal, tetapi juga melemahkan semangat ibadah dan akhirnya mengundang penyakit. Ketiga, kaitan dengan cabaran masa kini. Pada zaman moden ini, isu kesehatan akal dan jiwa menjadi semakin kritikal. Kita menyaksikan ramai manusia yang sihat fizikalnya tetapi resah dan gelisah jiwanya. Fenomena seperti kemurungan, tekanan jiwa, kebimbangan dan gangguan mental semakin meningkat dalam kalangan masyarakat, tidak kira tua atau muda. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, keempat, nasihat Islam untuk menjaga kesehatan akal dan jiwa. Islam mengajar kita menjaga akal dan jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan zikir, membaca Al-Quran serta memilih pergaulan yang baik. Hindarilah segala perkara yang merosakkan fikiran dan hati seperti arak, dadah, maksiat, tekanan berlebihan dan pemikiran negatif. Keseimbangan rohani dan jasmani melahirkan kehidupan yang sihat dan sejahtera. Antara punca yang boleh menjejaskan kesehatan akal dan jiwa pula ialah, pertama, ketagihan media sosial dan gadget. Akal kita dibanjiri dengan maklumat yang tidak bermanfaat, perbandingan hidup yang tidak sehat dan hiburan yang melalaikan. Ini menyebabkan fikiran tidak tenang dan jiwa pula sentiasa resah. Yang kedua, gaya hidup yang tidak seimbang. Ramai yang mengabaikan tidur yang cukup, pemakanan yang sehat dan senaman. Inilah menyebabkan tubuh badan menjadi lemah dan mudah dijangkiti penyakit. Seterusnya, menjejaskan kesehatan mental. Ketiga, jauh daripada zikir dan ibadah. Apabila jiwa kosong daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka ianya akan dipenuhi dengan kegelisahan dan kebimbangan. Keempat, tengah tekanan hidup dan ekonomi. Cabaran kosar hidup yang meningkat menyebabkan ramai yang mengalami tekanan jiwa. Islam mengajar kita untuk bertawakal dan yakin bahawa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang berbahagia, sebagai kesimpulan, marilah kita semua mengamalkan beberapa nasihat berikut untuk menjaga kesehatan akal dan jiwa kita. Pertama, perkukuhkanlah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa menjaga solat lima waktu, berzikir dan membaca Al-Quran. Ibadah ini adalah terapi jiwa yang paling berkesan. Kedua, kawallah penggunaan media sosial dan gadget. Hadkan masa melayari internet dan isilah masa dengan perkara-perkara yang bermanfaat seperti menuntut ilmu dan membaca. Ketiga, amalkanlah gaya hidup sihat. Jaga pemakanan, tidur yang cukup dan bersenam secara teratur. Tubuh yang sihat akan melahirkan akal yang cerdas. Ketiga, jaga pergaulan. Pilihlah kawan yang soleh yang dapat mengingatkan kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita daripada kemungkaran. Yang kelima, sentiasalah bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila menghadapi ujian dan cabaran hidup, hadapilah dengan sabar dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menguji hambanya melampaui kemampuannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kita semua kesehatan akal dan jiwa yang sempurna, seterusnya menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bersyukur, sihat tubuh badan, tenang jiwa dan cemerlang dalam kehidupan dunia serta akhirat, dan serta selamat di akhirat kelak. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maksudnya yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan mengingati Allah. Ketahuilah dengan mengingati Allah itu tenang tenteramlah hati-hati manusia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwa as-sami'ul 'alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
1: آمين آمين آمين يا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اتقوا الله فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

kesehatan mental dan juga dan jiwa dapat dipelihara dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam ibadah seperti solat, zikir dan membaca Al-Quran sebagai penawar jiwa. Mengawal masa skrin, mengurangkan penggunaan media sosial serta gadget dan mengalih masa kepada aktiviti berfaedah seperti membaca dan menuntut ilmu. Gaya hidup seimbang, mengamalkan diet yang sihat, rehat yang mencukupi dan senaman teratur demi kesejahteraan fizikal dan minda. Memilih lingkungan positif, bergaul dengan rakan yang membimbing ke arah kebaikan dan menjauhi keburukan. Sabar dan redha, menghadapi dugaan, hidup dengan ketenangan dan keyakinan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikurniakan jiwa dan minda yang sejahtera, tubuh yang sehat serta kejayaan di dunia dan akhirat. Wallahu alam. Rakan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan itu sekian saja siaran langsung salat fardu Jumat hari ini dari Masjid At-Taqwa Keningau. Bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Syarif Syaril, Farid Esa dan saya sendiri Syukri Mahmud mengucapkan Assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan penyampai Keningau FM, silakan DJ Izzah.

Jam kasa atau lengo program ini teratangan noro amkan saya Malaysia Madani hitno aho untuk pasukan ku Inor Haliza Abdul Karim. Pinang elektrik salah kayak tanggungjawab no inan anguasa am pembekal tenaga. Hinora koson alan sandahu hinokawi inan ra amopol rasiwala. Kumaro kinian menteri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Nambala. Siwala elektrik abuli asau kralom nan salinut babaal. Nakaya karaja pembaalan pamasangan struktur am pantaharan dataun ama arlah talian elektrik. Mayara hino kalimanan ra pampakuanan ra elektrik mayara ahampin. Linasan piroton ralom tayar ulun nasuangan ra halung ra pahampinan am kaansayan no ulun nasuangan. Yo nambalarah ini lepad nangin puas ra kempen pahampinan elektrik ulun nasuangan am program minggu kalihaan pahampinan am libung kinayanon Sabah Electric City rah kota Kinabalu. Yo nambalah parintah negeri kulimanin tuus apa pirot raka singkatan infrastruktur utility ra apaula ra libung alabi ahampin am onsoy. Program binayan no suang talungatus nga ulun hinopono apa pirot rahuyo onsoy bonsoy no Sabah Electric City, agensi no parinta am inan sino kakasipan. Kasingkatan no ampos negeri kulimanin anakra intok fiskal rinuangan ralom panadiaan rah belanjawan Sabah 2023. Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datu Armizan Muhammad Ali Nambala, intokon fiskal hino linansan inurus koon soyo ra amarandan ra pamalairan taakinra isu am linansan mayoh no negeri. Yo Nambala rahinili nalivos pahayaman ahli majlis tertinggi GRS ra ini matuonoh kinian Menteri Sabah Datu Sri Panglima Haji Jinor rah kota Kinabalu. Lili warahino Datu Armizan Nambala, Convention Gabungan Rakyat Sabah GRS ruang ariburu operamonom, kulimanin wa Alindra operam valu hari bulan sila ka oper hitu Radewan Tun Mustafa Kudat. Yo nambala convention hino asau kra intokon ahilong ra akunan no parinta am apapirot ra susukuan politik am kasingkatan Sabah. Pampilian ra Kudat na paintalang ra lako na kavahuno GRS ra ambalir ra pambaalan ra convention mayara zone am ikatuus ba Alindra kota Kinabalu. Kumayar no sapi tompok rapinaulah no upis perkhidmatan veterina DVS Sabah inalayan sino potensi aka ampos komersial asawat amtus amalimbangku trasalu no tu wahu mayara industri am vivia humayar amahun hino sino babaal suai intorabokon yohino babaal onsoy am ika agresif aka tompok mato apulak ayuk inan rah ika mayo bonsoy. Menteri Pantanaman Pangimpaitan am industri kanon Datu Jamawi Jafar Nambala humayar hino salakayak onsoy bibiahon hino pono sino potensi asau kras sumber panguisinan kono poyo bina alan rah alabi mayo. Yo Nambala rah inili nalivos nangin puas rah convention industri am bibia DVS Sabah rapat ilau pangapuan jubli emas limo ngaupor ngaupok DVS Sabah rah kota Kinabalu. Yo Nambala apakayo rah humayar sino quality kono hino akasi pra amalimba ko trabayaan no tubahu am apakah suang rasumber pangwisinan ralom tayar am vivia. Ahli Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah MHEANS kini taak anadiara lako am oloon ra amarandan ra konstrukturan na kabahu Mahkamah Anak Negeri ala baalin apasi am onso itu malimpun ra upok matong. Menteri Parinta Amahun am panampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala konstrukturan hino inayara akunan ruang undang-undang asungai tra Dewan Undangan Negeri Sabah. Yo Nambala hino nakaya nanaukan ra hakim yo hino hakim besar hakim Mahkamah Tinggi Hakim Mahkamah Rayuan Ayuk Hakim Daerah ra apapirot ra institusi Mahkamah Anak Negeri. Yo Nambala rahinili ra angangaho nalibos ilau panaakan rawatikah nanaukan rah ahli-ahli MHEANS ruang ariburong paramonom rah kota Kinabalu. Suang limonga ulun sinau kra majlis hino. Hohot hino ahondo ra lansan no parintah negeri rayus apapirot ra institusi Mahkamah Anak Negeri am apapirot ra adat Anak Negeri Sabah.
Liliwarahin na Datu Dr. Muhammad Arifin Nambala, Parintah Negeri Alan Sandra Sikulan Adat Ratikop Negeri Pamahulonon nakaya intora aspek kurikulum kalangkaan infrastruktur ampahilayan. Hohot apapirot Rasikulan Adat akasipra amaran danda warisan adat nan salinut etnik anak Negeri Sabah rayus alungan ayuk patuuson noh generasi matong. Iyo Nambala ahli majlis alhewal anak Negeri Sabah linansan anak ralakau an imputra apapirot pangurusan Sikulan Adat, mayarana suangan suku kaum Ratu Kirlibung. Ia pun nambala rang undang-undang rah pinaulah kaili, rah ahilong anungkor am angin suu prasikulan adat mayaranan tuus. Ia inilayan akalulu anungkor rah pendokumentasian ayuk apaulah rah kuliamos asunggai tra adat anak Negeri Sabah. Politeknik Kota Kinabalu PKK apapirot rapangwasan mayar pengalaman ra apaulah ragraduan tibetra apalaba ralinansan industri raino. Kumarwa pengarah akademik PKK TS Abdul Razak Muhammad Daim Nambala lakau hino anak agrah intok rasusumikul apaulah ra inovasi mayar pamaliwasan ra kapahanan kapio amsino potensi pina komersial. Iyo Nambala hohot hino inungga mayar karnival akademia PKK sesi kasa ruang ariburo pramonom dulu rana maluluran rapain talangan inovasi ampahilian intora limo upis akademik. Ia nambah lorah inilir railo pangin puasan paningkupan karnival akademia PKK ra politeknik Kota Kinabalu. Karnival hinopono napain talang rapopornoh projek susumikul pahayaman penyelidikan ayuk kadai keusahawanan naka ayah susumikul sikulan alintanga ampusor tivetra sepanggar ayuk tuaran. Hinono ahon dovinon soiru hek tzaimit ampinaralin kurarahun umurut. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Ia gini pelan strategik buai mawar ada nama litera pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2035. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rak kompetensi digital am kesejahteraan. Pogonong laleng sikul lan sanin, maka syukur polos kompetensi digital am pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramonso.
1: Malisun, gumai makapal ama pajak. Atan matang balon takau, ikinio, lalaing inggalarin sumoroisor ralisan rupaloi, magalung raka pasawan ruinan, am masalok mangin jagup. Silin arung am kabang rapun utuk muka, mulupoyo pat mingkual intura baloi kapam bangunan. Kasuangon manginum ratimu pinareri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukupon. Itakau matuun nayuk, masalok lumingat arakali gagan rulalaing takau. Ipakin nibiton ilo rabaloi pake babasan nakaingar, rupa minawan nilono maka kapaganan.
0: Menara Sinurambi, niak mauligan ratambunan Viewpoint di rakampung Dalungan Tambunan, bobokon poyo intok penambuluyan rasaba. Bakul Wakit, rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kesonara reka bentuk rumanara ragitio, untuk binal talu ngatampas, binal intorabasi am cinat arabatik rubulu. Tutu onda masuang tinemu giura libung tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan noru libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal rugaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, kamsiov roangin intora paka kro

Mayra Mo, Mayra aplikasi RTM, klik Amra Potter Radio RTM. Apa kakak boleh kapang kita rabilin mo yun? Mayra WhatsApp, Mayra nombor loho sa siam limo balu siam. Onom valu, onom valu. Amra yun no, pasuku aku payo bilin orang antaka andong jenis laim. Hai DJ kan sayan tangan noro, am kan sayan nyayuk, kawi kau pahaka pahakaku, om kan sayan anti ngais. Main kurangan DJ. Ya kan saya dengan pengkonangan poyo nang itara bilin Mayra Facebook mai. Apa kakak beli kapoyo ang itara bilin mo yun? Mayra WhatsApp Mayra nombor loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Amra ista ka penting ay sama kini ngotak ka pura rimbay rimbay nomorot ra radio kini FM. Raka salulan raho nomorot.

kaan sayan ramuyun kawi au si gulia nasi kana hitu pilin ku ramuyun pai rai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai kuanangan.

air rai mai ara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan da rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karu o suku rajam katalu ramai.

Ya pa kagakan sa anak kamayon, amray na jam karo ramay. Makaya takaray na tangan pag iaman monsoy, yung hinapakita kan rarimbay, sukura jam katalu ramay. Jadi pa kakabuli ka nang itarabilin mo yun, amakita kararimbay kasi ha mo yun. Mayra WhatsApp may, ranubuloho sa siyam limo balo siyam, onong balo, onong balo. Amray na pasuko ko pibilin nung rangan taka Elvia sa may paran. Hello, kansan na oro kalimo, DJ Za, kansan na pakora karaya mo rakunti kaninga FM. Hebat am onsoy kapiyo. Aun kabar, alansan onsoy akam, antitiwal taka pura siaran nung kaninga otuam. Amalansan na kawin nung rangan kaninga FM sa Babi FM. Onsoy onsoy, am pahingkwa na nga rabilibin onsoy, tukir no oro, rasyaran no malayo, dusun, intararangan kiningaw FM sa Babi FM. Iari ni Majanun, si Lovangun, Aliuji, Akanarumbay, Floria Jontan, Elin Kamabong, Runang Skim, Kuala Tomani, Lima Ansoy, Raskim, Tomani, Inan Rapi, Rakampung Buo, Inani Sapra, Perumahan Kamabong, Akarangay Paransan Sulapan, Rakampung Lalandangan, am kawin no faa. Pahaka, pahaka amahun, lalibung no tanatu am angkining ora radio keninga FM paat raino. Ampai pangkoswang no ikana sabitra inggalan am ahinga oram yon kawi, am tabi pansirangan takasuku saboy no. Asibaha au po sumimpong rapageman onsoy akita klarimbay kasingkatan Ebi Angkas am Nurfaziana. Aki asirin DJ Nawar no nahivilin pinatikan ko liwa-liwa okoyak amin namo am. Ya kan sendirian dan ampain konangan po yun kita rabilin ramo. Am Rayus Mayra Mora Radio, Keningaw FM. Ampa kakak Rayus takapuang kini ngora rimbay kini tak nurangan taka Elvia samay paran. Nah kita klarimbay kasingkatan rimbay di Ebi Angkas am Ilori Faziana Imran. Amrangan taka Indau Lais na kita kera rimbai guang kumangka kada rimbai di Jonten Insin am rimbai kini tak rurangan taka Midamat na kita kera rimbai amalulurapan suayan rimbai di Elbert Pang.

rongau kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitana kasimpung mansuru ra gin samol bolongkut gin samol ruta tanom am tanah malanjang riok kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Ya pa kakareno patut no kopera mo yon rondo aho. Yo hino pangapuan oros suka negara tayar pedalaman atas 2000 rong para monom. Ang pangapuan hito valin nun suav yo hino opor hari bulan sila kau porong hari burong para monom. Ra oro kau nom ra jam kau nom ra sesuap sukura jam kalimo ramai. Pengapuan itu valin ra kompleks sukan kiniau am impuasono adunyawan yang berhormat Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi. Jadi pak kakak kami ramai otakan pengapuan oro sukan negara nun suap. Intro jam kau nom ra sesuap sukura jam kalimo ramai ra kompleks sukan kiniau. Apakah kerajaan setakat pangkini rimbai kini tak nurangan taka eri nak kita kera rimbai obebi rimbai ri Nordin Palano Liam Tanis nak kita kera rimbai mai ngot-ngot rimbai ri Mekalatong am rimbai kini takri Hiza Amot aun kisalaku rimbai ri Ivy El Christia Idin.

Wah, asya kapuang kiringoh rarimbay itu, pailirai maya ra inatangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoy.

Ya ba ka karena patut nak kopi ramayon rondo kempen pa alin no upis perubatan transfusi pahun pantahan keningau. Ya hina kempen panakan ra lumpak. Kempen itu balin ra opor suku operam sehari bulan sila ka opor 2000 ro opora monom. Ra opor hari bulan sila ka opor 2000 ro opora monom. Ba alin ra dewan sebar guna kampung Banjar keningau. Amra dewan masyarakat keningau rajam kavalu talung opor ngaminitra sesuau suku rajam ka operam roh talung opor ngaminitra tangan waro. Amra operam sehari bulan sila ka opor 2000 ro opora monom. Ba alin ra gereja Katolik Holy Spirit Kampung Tohan Baru Keningau Rajam Kabalu Talung Opor Ngaminitra Susuaw Sukrajam Kauperam Roh Talung Opor Ngaminitra Tangan Woro Am Rajam Karbo Ramai Sukrajam Katulu Ralondom Baalin Rarondo Kadairah Bandar Baru Keningau. Jadi pak kakak aun kaili sino kalwahan asihamoy panak ralumbak buli kamay ra kempen panakan ralumbak walin no upis perubatan transfusi pahun pantahan keningau.

pakar rais taka po angkining ora rimbai kini tak nurangan taka resia putik na kita kara rimbai sungai numoyo rimbai Rina Tongko amrangan taka Damiana kita kara rimbai Kulorion rimbai Ebi Suai Biabir rais akaira mora kasalulan rahun murut bagaimana takau monsoi.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalong rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulukoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukupon. Itakaw matuon na yuk, masalok lumingat rakaligagan rulalaing takaw. Ipakin nibitan ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Yo, apa hakikat apa yang kau nak ramuin angkini orang mora radio kening awal FM yang kita kemuyun. Apa yang kau nangan pio ramuyun? Nah, kita rabilin ramo maya ra WhatsApp am Facebook mai. Ampa kakareno jam karuh 5 menit ra mai amna kasuku takane ra kapaparan nu kasalula an rahu nu murut ra oroh itu ama kia siau nu sino rahu-rahu ika onsoi nare ngomoyon intarako. Ampa kakak sumunu itu orang lintakan orang anang keraja DJ Syukri ralam kasaluran rahu nu melayu santai petang am harmonika. Apakah rais tak kapan kini ngelar rimbai kini tak nurangan tak ke Mali Sali nak kita kera rimbai pensiangan rimbai ri ros di Bambangan. Ampa parin nu rimbai kini tak nurangan tak ke Cai Konjali nak kita kera rimbai Erika rimbai ri Canting Sajid. Apakah kakak hina kentara ko au DJ Izzah Salam Malaysia Madani paing konangan.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello Keningau. Bersama-sama saya lagi Syukri Mahmud, rakan penyampaian untuk hari ini 9 Oktober 2026 bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Santai petang dan harmonika edisi Jumaat penghulu segala hari. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bertemu lagi kita. Terima kasih kepada DJ Iza yang telah menghiburkan kita pada siaran Bahasa Murid sebentar tadi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz bersama-sama saya, menemani saya di Konti untuk petang ini sehingga pukul 7 malam nanti. Dan tidak lupa juga kepada rakan kita yang membuat penstriman terus melalui RTM Klik Betul-Betul Percuma. Apa kabar anda semua? Saya harap anda semua sehat-sehat sahaja di petang Jumaat yang tenang ini. Ya, orang bilang diambang hujung minggu. Jadi saya harap anda semua sehat-sehat sahaja ya.
1: Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3.30 petang. #Belanjawan2027, #ApaKitaDapat.
0: Ya, yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, Belanjawan 2027 bakal dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada pukul 3.30 minit petang nanti. Jadi menjelang pembentangan Belanjawan pada pukul 3.30 minit petang nanti ini kan, saya pasti banyak yang ternanti-nanti apakah yang akan kita dapat, khususnya kepada keperluan masyarakat pedalaman lah kan, dari Kaningau, Tembunan, Tenom sampailah Suk sama Nebawan. Antara perkara yang dekat dengan kehidupan kita ialah kemudahan jalan raya, macam bekalan air, elektrik dan juga capaian internet. Ya, begitu juga dengan akses kepada rawatan kesihatan, kemudahan sekolah serta sokongan kepada petani dan peniaga kecil. Jadi apakah ruang yang bakal diberikan kepada keperluan ini dalam Belanjawan kali ini? Harapan kita, pembangunan dapat memudahkan urusan harian dan membuka lebih banyak peluang pendapatan untuk masyarakat setempat. Ya, sudah tentulah. Jadi, sama-sama kita nantikan pembentangannya pada petang ini yang dijangka akan dibentangkan pada pukul 3.30 minit petang nanti oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri kita. Jadi, sama-sama kita nantikan. Tetapi sebelum itu, saya ingin kongsikan jadual waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk hari ini adalah pada pukul 3.19 minit petang nanti, berdekat sudah, hampir-hampir dekat. Jadi seusai solat asar nanti, sama-sama kita buka radio, buka TV, kita dengar pembentangan Bajet 2027 dan kekalkan talaan frekuensi anda untuk mendengarkan pengumuman tersebut. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mustajab. Dan saya yakin dan percaya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya setiap daripada kita mengharapkan supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah, ya, diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mesti kita kena cari bagaimana ya nak dapat supaya doa tadi mustajab. Ada orang dia awal-awal doa dah tak yakin dah. Doa tapi tak yakin. Ni memang tak dapat lah. Mustahil lah nak dapat ni. Macam mana nak bagi kabul doa tadi? Yang pertama sahabat-sahabat.

0: Bat kena letak dahulu. Apakah syarat-syarat untuk kita doa itu dikabulkan oleh Allah? Yang pertama, keyakinan kita. Waktu kita berdoa, mesti kita penuh dengan keyakinan bahawa doa kita ini adalah sesuatu yang menjadi ibadah yang disuruh oleh Allah. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan. Allah akan dengar, Allah akan tunaikan. Cuma sama ada tunai itu pelbagai dia punya versi dia. Mungkin bukan sekarang, nanti. Mungkin bukan ini, tapi Allah gantikan dengan itu. Bentuk dia berbeza dengan apa yang kita nak. Tapi hakikatnya kabul tak kabul, tapi versi yang berbeza. Ataupun mungkin bukan sekarang di dunia, tapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Jadi mari sama-sama kemaskan keyakinan kita untuk kita waktu kita berdoa tadi. Ya Allah, aku yakin doa ini didengar. Aku yakin doa ini akan dikabulkan olehmu, ya Allah. Yang kedua, sahabat-sahabat, adab ya, syarat untuk doa itu dikabulkan oleh Allah mesti penuh dengan adab-adabnya. Antaranya untuk kita menyebut ya nama Allah, memuji-muji Allah. Gunakan Asmaul Husna di dalam doa kita. Barulah doa itu makin dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Kita puji Allah dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanirrahim. Kan kita sebut nama-nama Allah. Ya Allah yang menjalankan awan. Wahai Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini. Kemudian sahabat-sahabat, kita gunakanlah wasilah yang kita ada. Iaitu apa? Nombor tiga, kita menggunakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa kita. Dah puji Allah, dah sebut dengan nama Allah, Asmaul Allah Al-Husna, maka gunakan wasilah ya, selawat kepada Nabi. Nanti insya-Allah dia akan menyebabkan doa kita ni daripada jadi biasa tapi naik ya, naik dia punya tahap dia. Sebab apa? Kita dah menggunakan wasilah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mintalah sahabat-sahabat, paling cantik untuk kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, dengan doa yang diajar oleh Nabi di dalam hadis, dan boleh juga kita mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh para salafun salih. Orang-orang salih ni kadang-kadang mereka punya doa tu Masya Allah luar biasa eh, berbanding dengan doa kita yang skrip doa kita memang panjang. Saya tengok juga orang buat skrip doa kan, tapi dia tak ada, dia tak ada sir kadang-kadang. Tapi kalau kita ambil doa yang pernah diajarkan di dalam cerita-cerita orang salafun salih, kita baca Masya Allah luar biasa. Lagi-lagi yang kalau ada ijazah. Jadi boleh letak doa-doa itu sebagai keutamaan, dan insya Allah mudah-mudahan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berdoa dan teruskan berdoa sehinggalah kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam. Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3.30 petang. Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.

0: サンタイプターン、ミノ FM。 サンタイプターン、プターン。
1: Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3.30 petang. #Belanjawan 2027
2: #apa kita dapat. Kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
3: Silakan.
2: Jadi Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Ketua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Ketua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan, ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan tatkala sesebuah negara bukan saja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Desaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, liqad. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan liqad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek ketarjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba Raja Ali Haji dalam Gurindan 1847 yang masyhur mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan. Dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi Madani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tazian Dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perolehan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya, belanja Madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi Madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin Dipertua. Dalam peran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup M40. Maka sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. Dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka, kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minimum bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini. Syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji pejabat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi 1 bilion atau 1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri dan Pertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1945. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600 ribu rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Madani akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan per keso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan per keso 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatori. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Peters tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan kelanggit bagi 30 tahun mendatang. RM107 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serentak itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah wujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim High Tech Park, Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rancangan tebatan banjir di Sungai Ramai, Melaka, pembangunan lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstik, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota SAS, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malini telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk Sabah dan 1.5 bilion ringgit untuk Sarawak. Dan insyaAllah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambil alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. PKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu. Menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek Jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan RM5 bilion. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman. Pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, menyatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga RM20 bilion. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Tarah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tazkirah Petua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan sahaja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putra 35. kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelawaran Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah 200 juta ringgit. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas wa'at dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Medani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai 1 bilion ringgit sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah babu milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit. Bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti dengan mereka, dengan Putera 35 jawatankuasa dan juga yang telah dirojok kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera menentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas perjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat Glick akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumi Putera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumi Putera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategi. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insya-Allah mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada tahun kita menang, ada tahun Arab Saudi menang. Tapi di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Tazin dan Betua, kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan jawatankuasa majlis halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan bapa-bapa di ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang, sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion yang akan memberi manfaat kepada 200,000 penerima. Ahli KWSP yang mencapai usia 55 dan 60 tahun boleh memilih skim iMas untuk menerima pengeluaran bulanan supaya baki simpanan terus menjana dividen. Kepada komuniti kurang, orang kurang upaya, sukacita saya umumkan, peruntukan keseluruhan bagi bantuan OKU ditingkatkan kepada RM1.5 bilion untuk manfaat lebih 300,000 orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas. Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak, pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli. Sejak 2023, Kerajaan Madani telah membantu lebih 250,000 rakyat keluar dari belenggu kebangkrapan. Ambil turun tuang. Terima kasih. Mulai 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrap daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrap, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga OKU, pesakit kronik, warga emas, penjaga pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap.

kesehatan. Maka Kementerian Kesehatan ditambah peruntukan menjadi 47,7 bilion ringgit. Ya. Nah, saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan. Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan. Tentunya ramai yang terkejut dan duka cita atas tragedi nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan ke depan. Barisan hadapan. Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100. Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara. Kerajaan akan meluncurkan pelan Medi Asas mulai 2027. Pada harga mampu milik, melalui pelan ini, bayaran hospital akan mengikut jenis diagnosis dan rawatan supaya kos lebih terkawal serta mudah dijangka, terutama juga melibatkan hospital swasta. Ahli KWSP di bawah 55 tahun dibenarkan membayar premium Medi Asas melalui akaun sejahtera. 9 fasiliti baru akan dibina, kompleks klinik pakar, Hospital Sultan Aminah Johor, Pusat Pakar Pergigian Kuching Sarawak, Kompleks Kesihatan Bersepadu Gerik Perak, Kesihatan Bersepadu Rembau, Negeri Sembilan dan lain-lain. Semua prasarana hospital dan klinik awam akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan RM1.2 bilion. Ini termasuk menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pendidikan. Kita mula dengan peringatan dari Pujangga Agong Tamil Thiru Valluvar melalui karyanya yang masyhur Thiru Kural dalam rangkap ke-731. Bunyinya Tala Vilayulum Takarum Tal Velai Chela Chel Varum Sarvada Nadu. TPM Fab, tak payah terjemah. Maksudnya, negara yang unggul ialah negara yang subur hasil buminya, tinggi ilmu dan budi pekerti rakyatnya, serta makmur kekayaan tanpa meninggal dan mengesampingkan akhlak. Ternyata sejak zaman silam, Thiru Valluvar mengingatkan bahawa hebatnya sebuah negara tidak sekadar bersandar kepada limpahan khazanah dan mercu tanda, tetapi ditunjangi kebijaksanaan, keadilan dan kemuliaan insan. Itu karamah insan kalau dalam istilah orang Islam. Kementerian Pendidikan kekal oleh itu menerima peruntukan tertinggi hampir RM69 bilion. Setuju supaya peruntukan bagi membaik pulih menyelenggara semua jenis

Yunani, Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan, Odysseus, yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, nama tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, yaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawaban dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengarungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya. Apakah cita-cita yang mau digapai. Apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad. Yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tan Sri Yang Di-Pertua, di sinilah waat nasional memperoleh maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waat ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waat pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

0: Baik.
1: Belanjawan 2027. Ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, menerusi 5 stesen radio RTM Sabah. 9 Oktober 2026, Jumaat 3.30 petang. Hashtag Belanjawan 2027, hashtag apa kita dapat.
2: Ya, rakan pendengar Kedengar FM, itulah tadi pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Ya, diharap anda semua telah mendapat mungkin ada kelegaan kan yang berkaitan dengan diri anda, terutamanya yang melibatkan anak-anak sekolah kita, pertanian-pertanian dan juga infrastruktur. Ya, banyak yang dikongsikan, dan anda juga jika ada yang terlepas, anda juga boleh mengikuti Facebook Keningan FM untuk melihat ada beberapa bait-bait penting yang dikongsikan di laman Facebook Keningan FM. Dan diharapkan yang baik-baik saja untuk menjelang tahun hadapan. Baiklah. Terima kasih kerana masih lagi menala di 94.7 melihat mengikuti budget 2027 tadi. Dan kita teruskan lagi hiburan kita seperti biasa. Baik, teruskan bersama kami di Keningan FM, hebat syoknya.

Ya, Hafiz Hamidun featuring Rafish, Batu Hitam. Baru saja menghibur kita tadi dan bercakap tentang bajet 2027. Dan tadi salah ada beberapa poin yang menarik perhatian saya dan saya rasa menarik perhatian anda juga, seperti kenaikan gaji minimum pekerja ke RM2,000. Dan untuk anak-anak kita ada juga bantuan awal persekolahan dinaikkan dari RM150 ke RM200. Jadi back to school tu kita ada lebih budget lah kan daripada apa ni, budget 2027 ini. Jadi harap dapat dapat memanfaatkan untuk anak-anak kita yang mahu bersekolah pada tahun hadapan. Dan untuk para graduan pula, penangguhan ya, bagi bayaran balik PT-PTN, ada penangguhan untuk individu yang berpendapatan kurang RM2,500 sebulan. Mungkin ada di antara graduan kita yang baru saja mula melangkah ke alam pekerjaan dengan gaji yang kurang daripada RM2,500, diberi masa untuk bernafas. Dan jangan risau jika gaji anda melebihi RM2,500 dan di bawah RM3,000, bayaran adalah RM50 sebulan. Jadi itu saya rasa banyak membantu rakan-rakan kita, adik-adik kita yang mungkin baru saja melangkah ke alam pekerjaan untuk farming sedikit kan, bernafas lah segitu orang bilang. Baiklah, dikongsikan ucapan daripada rakan pendengar kita yaitu Aman Khan. Salam Malaysia Badani buat DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman Khan. Dan selamat bertugas dari di Konti dari sini Kabung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau, ada temelayu mengikut sunnah, halal dipakai, batil dibuang. Taat ke ibu, berpatutan ke ayah, besarnya pandai, kecil terbilang. Buat DJ, jaga diri, jaga diri, hiasi pribadi. Salam rindu Kio, dia bilang. Terima kasih Aman Khan. Salam rindu pula Cewa. Ya, lama kau tidak bertegur sapa sama saya Aman Khan. Terima kasih Aman Khan atas ucapan yang anda berikan tadi. Dan di sini ada satu lagi hebahan untuk sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas 2026, yaitu jatuh pada hari esok 10 Oktober. Pada esok hari, seperti senam aerobik perdana, ada larian madani 5 km, berjalan madani 10,000 langkah, aerofiton non-stop challenge, ada klinik dan pertandingan frisbee, pertandingan catur, pertandingan e-sport, pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, ada spot bazar dan banyak lagi yang akan berlangsung pada hari esok. Jadi bawalah anak, istri, suami, rakan-rakan, jiran-jiran, tetangga, semua geng keras, bawa semua ke festival esok, Hari Sukan Negara Peringkat Keningau 2026. Dan jika hari ini, petang ini anda dalam perjalanan pulang ke ataupun perjalanan masuk keluar ke Keningau, berhati-hatilah kerana ialah esok Hari Sukan Negara. Jadi sudah banyak kontingen dari tempat lain datang ke Keningau, tapi jalan agak sesak pada petang-petang, awal petang tadi. Dan mungkin akan malam pun akan berlarutan jugalah. Jadi berhati-hati jalan raya, bagi kerjasama dan juga bertolak ansur. Dan kita kongsikan juga terus jadual untuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, kerana pada hari ini awal sikit waktu maghrib pada pukul 6.04 petang. Nanti mudah-mudahan sudah lebih kurang 14-15 minit begitulah kan, boleh sudah anda bersedia. Kita berjumpa, bertemu kembali selepas zona maghrib. Nanti teruskan berhibur bersama kami di Keningau FM. VE Party Like This. Jumpa lagi.

0: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul-betul percuma.

0: Monica di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dengarlah sayang, aku cinta padamu.
2: Terus kami di RTM Play 5 hingga 7 malam. Menyelesaikan

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mustajab. Dan saya yakin dan percaya doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT pastinya setiap daripada kita mengharapkan supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah, ya, diperkenankan oleh Allah SWT. Maka mesti kita kena cari bagaimana ya nak dapat supaya doa tadi mustajab. Ada orang di awal-awal doa dah tak yakin dah. Doa tapi tak yakin. Ni memang tak dapat lah. Mustahil lah nak dapat ni. Macam mana nak bagi kabul doa tadi? Yang pertama, sahabat-sahabat kena letak dahulu apakah syarat-syarat untuk kita doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, keyakinan kita. Waktu kita berdoa, mesti kita penuh dengan keyakinan bahawa doa kita ini adalah sesuatu yang menjadi ibadah yang disuruh oleh Allah. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan. Allah akan dengar, Allah akan tunaikan. Cuma sama ada tunai itu pelbagai dia punya versi dia. Mungkin bukan sekarang, nanti. Mungkin bukan ini, tapi Allah gantikan dengan itu. Bentuk dia berbeza dengan apa yang kita nak. Tapi hakikatnya kabul tak kabul, tapi versi yang berbeza. Ataupun mungkin bukan sekarang di dunia, tapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Jadi mari sama-sama kemaskan keyakinan kita untuk kita waktu kita berdoa tadi. Ya Allah, aku yakin doa ini didengar. Aku yakin doa ini akan dikabulkan olehmu, ya Allah. Yang kedua, sahabat-sahabat, adab, ya, syarat untuk doa itu dikabulkan oleh Allah mesti penuh dengan adab-adabnya. Antaranya untuk kita menyebut, ya, nama Allah, memuji-muji Allah. Gunakan Asmaul Husna di dalam doa kita. Barulah doa itu makin dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Kita puji Allah dulu, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanirrahim, kan? Kita sebut nama-nama Allah. Ya Allah yang menjalankan awan, wahai Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di alam ini. Kemudian sahabat-sahabat, kita gunakanlah wasilah yang kita ada, iaitu apa? Nombor tiga, kita menggunakan selawat kepada Nabi SAW dalam doa kita. Dah puji Allah, dah sebut dengan nama Allah, Asma'ul Allah Al-Husna, maka gunakan wasilah, ya, selawat kepada Nabi. Nanti insya-Allah dia akan menyebabkan doa kita ni daripada jadi biasa tapi naik, ya, naik dia punya tahap dia. Sebab apa? Kita dah menggunakan wasilah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mintalah sahabat-sahabat, paling cantik untuk kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, dengan doa yang diajar oleh Nabi di dalam hadis, dan boleh juga kita mengamalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh para salafunas soleh. Orang-orang soleh ni kadang-kadang mereka punya doa tu masya-Allah luar biasa, eh, berbanding dengan doa kita yang skrip doa kita bukan main panjang. Saya tengok juga orang buat skrip doa, kan, tapi dia tak ada sir kadang-kadang. Tapi kalau kita ambil doa yang pernah diajarkan di dalam cerita-cerita orang salafunas soleh, kita baca, masya Allah, luar biasa. Lagi-lagi yang kalau ada ijazah. Jadi boleh letak doa-doa itu sebagai keutamaan, dan insya Allah mudah-mudahan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berdoa dan teruskan berdoa sehinggalah kita semua berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

0: Depani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Click.
3: Harmonika di Kenang FM, masih lagi bersama saya Syukri. Terima kasih kepada anda yang masih menala di 94.7 mengikuti kami di Keninga FM. Hebat syoknya. Alhamdulillah kepada rakan kita yang beragama Islam telah pun menunaikan satu lagi kewajipan kita, iaitu solat fardu maghrib sebentar tadi. Dan kini kita sudah kembali ke di Harmonika di pusingan yang keempat, jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam. Baiklah rakan pendengar, di sini adalah satu lagi ucapan yang saya mahu sampaikan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Keninga FM, daripada Elvia Samai Paran. Hello, selamat petang hari Jumaat DJ Syukri. Selamat petang Elvia, selamat bertugas bersama juru teknik Keninga FM. Hebat syoknya, sudah kopi ke DJ. Lama sudah tadi lagi sambil mendengar pembentangan budget tadi kan, sempat lagi di luar konti tadi kan. Hello semua rakan-rakan setia Keninga FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan dari semua rakan-rakan setia Keninga FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Kana Rumbai, Floria Jonten, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani, dan adik sepupuku Ramina Haropiah, Ramia

Ramina Haropo, sorry, di Brunei Darussalam. Jauh dia. Salam persahabatan kekal selamanya. Terima kasih kiriman ucapan terbaik Sis Floria Johnson dan Sis Arini Majanun di siaran Nomor Tengah Hari tadi kio. Ya, tadi dorang berbicara dengan DJ Iza di siaran Bahasa Murut. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini cuacanya baik, syukur. Di sini sudah gelap, mendung lagi, berkombo. Hati juga tenang mendengar siaran belanjawan sebentar tadi. Yes. Mesti ada yang anu kan, yang menggembirakan kan belanjawan tadi. Tenang-tenang saja. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok kyo. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia, God bless to you too. Dan yalah, belanjawan. Nah, jadi tadi pun memang banyak cerita belanjawan kan. Tapi sekarang saya mau bagi tahu satu lagi hebahan, yaitu Maharajan Kesenian Islam sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah 2026 Masihi peringkat daerah Keningau pada 21 Oktober 2026 bersamaan hari Rabu bersamaan 10 Jamadil Akhir 1448 Hijrah 7 malam. Ialah kategori yang dipertandingkan adalah kategori nasyid, seni kompang dan juga marhaban dan berzanji. Dan seterusnya pada hari esoknya pula adalah majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Keningau 1448 Hijrah 2026 pada 11 Jamadil Awal 1448 Hijrah 22 Oktober 2026 pada hari Kamis 7 pagi, iaitu penyertaan pertandingan sepanduk sempena Maulidur Rasul Madani dihayati Ummah diberkati. Ya, jadi kepada yang terlibat, selamat bertanding untuk Maharajan dan juga pertandingan sepanduk. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Elvia atas ucapan dia dan juga dedikasi. Oh, semua dia sebut rakan-rakan dia tadi, termasuklah yang di jauh di Brunei Darussalam. Jadi hari esok anda masih lagi boleh bincangkan tentang belanjawan yang dibentangkan tadi. Ha. Dan jangan lupa juga esok kita ada silang budaya bersama dengan saya pada pukul 3 petang. Dan anda juga boleh pasang Radio Kening FM awal pagi untuk mendengarkan Santai Si Cilik bersama Kak Ika dan juga Aimora. Jadi kasih dengarlah anak-anak anda, bagikan inspirasi kepada mereka untuk menyerlahkan bakat mereka. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Ultimate featuring Takahara Suiko, Janji. Kening FM, hebat syoknya.

机会也给我忘了。

0: kidding. Itu dia Jadu Terry Nazar, persembahan Udita Ryan, lagu daripada OST OST untuk satu psychological romantic thriller yang bertajuk Dara. Itu lakonan Sonny Deol, Juhi Chawla dan juga Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan di sini, tadi itu lagu dia nyanyi konon sebab dia obses dengan si Juhi Chawla ni, si Kiran ni. Jadi dia memang thriller sikit lah kan, ganas sikit dia punya menakutkan lah, bukan juga ganas, semenyeramkan juga Shah Rukh Khan di situ sebagai orang jahat. Tapi lagu dia best-best pula. Baiklah rekan pendengar, kita sudah berada di 6.40 minit petang. Kita sudah berada di suku yang ketiga untuk pusingan yang keempat. Dan di sini saya mahu memberikan hebahan untuk satu lagi program sambutan Hari Apresiasi Tabika Kemas, Tabika Taska Kemas Daerah Keningau tahun 2026 yang bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Pada 19 November 2026 bermula 7 pagi hingga 5 petang. Jadi kepada ibu bapa dan juga adik-adik kita yang terlibat, datanglah beramai-ramai untuk memberikan apresiasi ataupun memberikan semangat kepada adik-adik kita yang konvo tadika pada dan taska pada ketika itu, supaya mereka lebih lagi bersemangat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya. Dan tadi antara berita baik untuk bajet 2027 adalah insentif pesawah sebanyak 2.62 juta bilion, 6.62 bilion, bantuan keseluruhan sekitar 4.300 ringgit sehektar, insentif penuaian padi 100 ringgit sehektar semusim, dan insentif pembajakan diperluas ke Sabah dan Sarawak. Itulah antara-antara berita baik di Bulan Jawan 2027 yang dibentangkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita tadi. Baiklah, teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya daripada Katnya Nadif Basalamah, Ceritaku Ceritamu, selepas pesanan ini. Harmonika Keningau FM.
1: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
2: Terus kami di RTM Play 5 hingga 7 malam menyelusuri petang anda dalam harmonika titik 6.

Itu dia Dia, persembahan Rafi Harumin, ciptaan, lagu ciptaan Muhyiddin Abdullah, lirik ciptaan Muhyiddin Abdullah dan nyanyian Rafi Harumin, menghiburkan kita di penghujung siaran Radio Kenyang FM untuk edisi hari ini 9 Oktober 2026. Ya, terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami di menerusi saluran 94.7 MHz seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam. Terima kasih juga kepada anda yang telah follow social media kami dan kepada anda yang juga yang telah memberikan ucapan sapaan, salam dan dedikasi di WhatsApp Keningan FM. Terima kasih banyak-banyak menemani saya di Konti pada petang Jumaat ini. Baiklah, kita berjumpa lagi esok di Silang Budaya bersama saya Syukri pada pukul 3 petang di Santai Petang dan Harmonika edisi hujung minggu lebih hebat lagi, Syok. Dari saya Syukri Mahmud, mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal bertugas pada petang ini, Syarif Syaril, dengan ucapan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: kami tetap di hati baik sebagai panduan rakan Muslim waktu solat fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.14 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu, dan selepas itu berita Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
3: Simfoni
4: tetap di hati.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
5: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu, dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الفصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada.
1: Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertalu Terma.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Simfoni
2: tetap di hati. Simfoni tetap di hati. Pembentangan belanjawan 2027 telah pun selesai petang tadi yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi berita baik untuk Sabah dan Sarawak, kerajaan meningkatkan pemberian khas kepada kedua-dua negeri sebanyak 3 kali ganda dengan kadar interim terkini sebanyak 1.5 bilion ringgit bagi setiap negeri. Bayaran ini akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Dan dari segi peruntukan Persekutuan 2027, Sabah menerima 18.7 bilion manakala Sarawak 16.2 bilion ringgit. Inilah usaha untuk memperkukuh pembangunan negeri dan memastikan manfaatnya dapat dirasai oleh rakyat. Semoga lebih banyak kemajuan dapat dinikmati bersama. Terus bersama kami untuk perkembangan seterusnya dalam berita khas belanjawan 2027, 8 malam nanti.

0: Malaysia.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

simpan dia tetap di hati. Baik, akan saya kasih kongsi amaran ibu petir dan hujan lebat yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang dijangka sehingga jam 9 malam ini, khususnya di Tawau dan Kudat. Orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati ketika berada di luar, elakkan kawasan mudah banjir dan jangan mereda air jika keadaan tidak selamat. Sentiasa pantau perkembangan cuaca terkini atau muat aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda dan utamakan keselamatan diri serta keluarga.

Awau 95.7 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belanjawan 2027 telah dibentangkan. Tetapi apabila kita mendengar pelbagai angka, peruntukan dan pengumuman, tentu ada satu persoalan yang bermain di fikiran. Apa kita dapat? Apakah manfaatnya kepada keluarga? Bagaimana pula dengan pekerja, pembayar cukai, pembeli rumah pertama dan mereka yang memerlukan bantuan penjagaan? Dalam perkongsian ini, kita akan melihat 10 perkara penting belanjawan 2027 yang dekat dengan kehidupan harian. Kita mulakan dengan bantuan untuk perbelanjaan asas, kemudian melihat perubahan gaji, cukai, perlindungan pekerja dan sokongan kebajikan. Yang penting, setiap pengumuman perlu difahami bersama syarat, kelayakan dan tarikh pelaksanaannya. Dengan maklumat yang jelas, lebih mudah untuk kita merancang dan mengetahui bantuan yang bersesuaian. Inilah 10 perkara penting belanjawan 2027. Apa kita dapat? Antara pengumuman utama ialah peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahmah atau STR dan sumbangan asas rahmah atau SARA. Peruntukan kedua-dua bantuan ini meningkat kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelumnya. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Bagi keluarga yang perlu mengurus perbelanjaan dengan teliti, bantuan bulanan ini boleh menyokong pembelian keperluan asas yang dibenarkan. Bayangkan perbelanjaan dapur yang perlu disediakan setiap minggu

Bagus Bar. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019 499

0: Sarah balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Jaya, terima kasih Sabah FM.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Materi sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

tetap di hati. Terima kasih bersama Kak Cik sejak 6 petang tadi. Selepas ini, Hafrina akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Selamat berhujung minggu. Selamat malam semua. Jaga diri.

0: Bu, nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Kakachi yang telah pun bersama dengan anda semua untuk segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, kalau petang tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan pembentangan dan pelancaran 2027. Dan nanti dalam pukul 10 selepas minta pukul 10 kita akan kongsikan lagi mengenai belanjawan 2027. Jadi nantikan, mana tahu ada yang tertinggalkan, dia tersalah dengarkan tadi ataupun tidak pasti lagi, dia mau tahu lebih lanjut, Afin akan kongsikan. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Vario lebih lagu, lebih santai.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Baik, kau tahu kak?
1: Ayah, apa lagi
0: ada
1: ini?
0: Setengah orang kan, dorang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
1: Wow.
0: Ya, betul. Kau tahu, dorang punya badan boleh mengeluarkan hormon stres 1 jam sebelum dorang bangun. Itulah dorang boleh bangun pada masa yang sama setiap hari.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Nah.
1: Nampak pandai pula kau ni ya?
0: Tiap-tiap hari.
1: Tiap-tiap hari kau pandai.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Anda yang mau dengarkan lagu-lagu pilihan kamu malam ini melalui slot Kuasa 3 Varia Lebih Lagu Lebih Santai, seperti biasa hantarkan melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami di 0194904848. Di sana kamu boleh tengoklah. Tengok-tengok juga permintaan lagu kawan yang lain supaya tidak rugilah lagu yang kamu minta. Kalau tersama penyanyinya, Hafina hanya boleh tunaikan satu setiap lagu daripada penyanyi tersebut. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa. Tepat pukul 10 kita ada berita Sabah FM, dan selepas itu kita akan kembali, Hafina akan kongsikan mengenai pembentangan belanjawan 2027. Petang tadi mungkin ada yang tertinggal, Hafina akan kongsikan. Jadi teruskan bersama, kita dengarkan ini dah lagu permintaan yang diminta oleh rakan kita melalui Facebook Sabah FM.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
4: Bagus, Bas, Kabar FM.

sambil mendengarkan Sabah FM. Terima kasih di mana saja kamu berada. Hati-hati dengan pemanduan. Pastikan anda sentiasa mengikuti peraturan sewaktu berada di jalan raya. Dan juga yang serang bersirat, selamat beristirahat. Yalah kan, malam ni hari Jumaat hari ni kan. Jadi esok kita berhujung minggu, tidak ada masalah untuk terus dengarkan Hafrina lah sehingga pukul 12 nanti. Kalau tidak bekerja pada hari esok lah, yang bekerja tu tidur awal. Okey, biarpun Hafrina mau ditemani sehingga pukul 12.30 malam, tapi kena fikir juga, ada yang bekerja kan esok awal pagi. Teruskanlah istirahat kamu. Baiklah, kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu-lagu yang dihantar oleh rakan-rakan kita, lagu yang mereka ingin dengar melalui varian lebih lagu lebih santai.

0: tips kekasihan di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan tegangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas, berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi pegawai pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.

Jawan dari 2027, mungkin ada yang terlepas pandang ataupun dia tidak terdengar sangat. Dia masih lagi tadi tu bah pasal bantuan SARA dengan STR tu. Masih kurang faham. Kalau masih kurang faham, boleh saja rujuk melalui Facebook Sabah FM. Kita ada kongsikan juga pos-pos yang memang sudah sahih, memang sudah pun ditentusahkan untuk perkongsian kita bersama. Jadi ambil saja daripada page tersebut, boleh kongsikan dengan kawan-kawan melalui grup WhatsApp kamu, okey? Jadi tidaklah terhantar berita palsu. Hati-hati juga dengan perkongsian berita palsu. Ambil yang berita yang sudah pun ditentusakan sahaja, berita benar sahaja, tiada yang palsu, okey? Walau seperti biasa, tempat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Semasa kembali lagi bersama untuk Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Bagus, Pak. Sabah FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali bersama Varia lebih lagu lebih santai di jam yang terakhir. Okey, kan betul. Mesti ada yang masih bertanya lagi kan, yang tidak faham, yang kurang faham sebenarnya. Bukannya ada buat-buat tak faham, dia memang kurang faham. Sebab apa? Sebab pemberian Sarah Madani ini untuk semua memang akan kita dapat sebanyak RM200. Tahun ni kita dapat 100 kan. Okey, tapi pada akan datang kita akan dapat 200 yang mana disalurkan dalam dua fasa. Menjelang Aidilfitri RM100, lepas tu sampai nak 70 tahun merdeka RM100. Jadi 200 lah. Ini melibatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Ini semua dapat. Okey, yang penting ada kad pengenalan. RM200 tapi disalurkan sebanyak dua fasa lah, menjelang Aidilfitri dan juga sempena 70 tahun merdeka. Dan yang lebih menarik lagi, Sarah tahun akan datang, Sarah kini boleh beli barangan basah dan segar, boleh ditebus di 216 pasal tani Farma, 630 juta hingga 750 juta peruntukan jualan Rahma Madani dan jualan Agro Madani. Itu telah pun dinaikkan lagi di peruntukan, dan 35,000 program sasaran program jualan rakyat di seluruh negara sepanjang tahun 2027. Itu yang telah pun diumumkan dalam belanjawan 2027 petang tadi. Okey, ingat kita yang Sarah Madani untuk semua, asal kamu dekat pengenalan, dia akan dibagi RM200 disalurkan dalam dua fasa. Sebelum hari raya dan sepanjang 70 tahun merdeka. Okey, jangan tersilap pula. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya ini. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Ma.

0: Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM.
1: Sampaikan ucapan promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi.
0: Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi pegawai pemasaran RTM Sabah di 088-712-344 sambungan 1116, 088-712-344 sambungan 1116.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina awal pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang ini. Terima kasih. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Yang tidak sempat Afrina mainkan tu, jangan merajuk. Okey, baiklah kepada anda semua, Afrina akan kembali lagi bersama dengan anda pada hari Ahad nanti pukul 12:30 hari hingga 6 petang untuk segmen Relax dan Rehat. Jadi Afrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua pada hari Ahad nanti.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Bagus bah, Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM. Kogusma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا محمد خاتم النبيين لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam ya. Bersama dengan saya, Lin Zainul. Kembali lagi tengah malam ini, hari Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Terima kasih kepada Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda, Kak Manis kita tadi. Dan sekarang ini saya pula ambil alih. Jadi kepada anda yang mendengar, mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, ada juga yang baru saja melaporkan diri bertugas ya, shift malam dan bakal berakhir keesokan hari di 11 siang nanti, mungkin pukul 7 pagi, pukul 8 pagi. Apapun, kekal setia bersama-sama dengan kami. Banyak lagu-lagu menarik akan terus menemani anda ya. Ada juga yang dalam perjalanan balik ke kampung halaman atas pelbagai urusan, berhati-hati ketika anda sedang memandu. Sampai dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: segera hentikan bullying, hentikan tragedi.
1: Selamat tengah malam yang kami ucapkan kepada anda semua, pada teman-teman yang mendengar kami mungkin di mana-mana premis perniagaan, di kedai kopi, ya, di mana-mana warung, di restoran. Kami disediakan terus temani anda kerana Nasional FM bersiaran 24 jam setiap hari, seminggu. Pelbagai pengisian terus dikongsikan untuk anda. Dan pembentangan belanjawan 2027 telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, sekitar pukul 3 petang tadi, turut juga disiarkan secara langsung di Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi kita dah dengar kan, antara inisiatif yang diberikan termasuklah inisiatif Rahmah dan Agro telah ditingkatkan kepada RM750 juta, selain daripada 5,000 jualan agro madani yang menawarkan penganjuran antara barangan segar termasuklah ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, diskaun sehingga 30% juga turut diberikan untuk dinikmati oleh orang ramai, ya. Termasuklah untuk membeli barangan basah guna sumbangan asas Rahmah, SARA boleh ditebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Farma, melibatkan sejumlah RM630 juta peruntukan jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani, melibatkan jualan ataupun melibatkan peruntukan sebanyak RM750 juta, ya. Selain itu juga, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing tidak juga dilupakan, ya. Pakej sebanyak RM160 juta oleh kerajaan dan Grab meliputi peningkatan kadar pendapatan minimum, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan serta insurans dan caruman per kes. Ini semua untuk menjaga kebajikan pekerja e-hailing dan juga p-hailing yang banyak di negara kita, ya. Banyak lagi yang di apa orang kata diberikan, ya, sempena dengan pembentangan belanjawan 2027 akan saya kongsikan dengan anda selepas ini, termasuk dalam bidang pendidikan, ya, bidang perubatan untuk orang kata apa, para pekerja termasuk pekerja awam dan juga swasta sektor pertanian yang tidak dilupakan, ya, juga mereka yang bekerja kontrak untuk doktor dan sebagainya. Tiada lagi doktor kontrak ini kerana sebanyak RM46.5 bilion peruntukan keseluruhan diberikan kepada Kementerian Kesihatan, dan dengan itu juga 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menjelang 2027. Berita yang cukup bagus, ya. Baiklah, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytmb.com.my/tarif.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
4: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

terus terhibur bersama dengan kami di Nelson Eleven. Sentiasa di hati Fahrenheit ya, dengan lagunya Kasih Orang Muda. Tak ada yang muda, tak adalah warga lama ya. Jadi sama-sama kita saling santun menyantuni, hormat menghormati, kerana kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama juga ya. Jadi amat penting untuk kita mengambil berat, saling bertolak ansur, bertoleransi sesama kita, untuk kita nikmati keamanan, kedamaian dan juga keindahan ya, kerana hidup ni sekejap sahaja. Jangan dipanjang-panjangkan perkara yang mungkin boleh merosakkan, menjejaskan hubungan sesama kita ya. Selamat tengah malam saya ucapkan untuk anda yang belum lagi melelapkan mata, baru saja sampai ke rumah, dah dipunyalah banyak kerja kan yang perlu anda uruskan. Sebab kalau kita tak bereskan tugas kita, semalam hari Jumaat ya, ni dah masuk hari Sabtu dah ni, hari baru untuk hari ini kan, 10 Oktober 2026. Ada tugasan lain yang menanti anda, jadi penting untuk kita tidak bertangguh-tangguh. Sikap bertangguh-tangguh ni akan merugikan diri kita ya. Baik, teruskanlah bersama-sama dengan kami di sini di Nasional FM, sentiasa di hati.

selamat tengah malam kami jangan untuk anda. Ya, hari Sabtu hari ini mungkin ada yang mempunyai perancangan nak buat sesuatu. Ada perjumpaan, pertemuan anggota keluarga anda ya, nak buat majlis makan-makan. Maklumlah kan masing-masing sibuk sebelum ini dah lama tak bertemu, ataupun pertemuan tersebut sesuatu yang istimewa untuk membincangkan majlis pertunangan, majlis merisik, majlis perkahwinan ya. Salah seorang anggota keluarga anda yang akan menerima kedatangan orang baru dalam kehidupan mereka kan. Jadi kita sebagai ahli keluarga tu, kita sama-samalah mengimarahkan majlis yang diadakan. Mana yang boleh kita bantu tu, kita bantulah ya. Esok lusa kalau kita pula kan mengadakan majlis kenduri kendara, tentu sekali kita inginkan anggota keluarga kita ya, adik beradik kita, saudara mara kita juga hadir untuk sama-sama ialah mengadakan majlis perbincangan kan, buah fikiran dan sebagainya lah. Jadi ini sememangnya sangat-sangat penting ya. Kita dapatkan hubungan ukhuwah sesama kita. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sedang layan Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan untuk anda. Anda terus ditemani di Nasional FM, lagu-lagu yang telah pun disusun khas oleh penerbit khas untuk anda, bersama dengan kami Nasional FM.

0: Pindah 2030.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati. Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad.

Dan sanalah FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada anda semua. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat ya. Penting untuk kita menjaga kesihatan kita tatkala jerebu agak mengganas juga ya. Jerebu yang kita nampak langit seakan-akan bertukar kelabu. Ramai juga yang merasa kurang sihat ya, mengalami masalah pernafasan ya, sakit tekak, demam, selsema dan sebagainya. Ini kerana jerebu juga boleh mencetuskan serangan asma dan juga memburukkan lagi penyakit paru-paru. Antara kes-kes yang teruk juga, nyawa kita boleh terancam ya. Jadi penting untuk kita menjaga keselamatan kita ketika berada di luar, kurang-kurangkan berjalan kaki di luar dalam keadaan kita tak nampak bangunan. Walaupun sebelum ini bangunan tersebut dekat dengan kita terang benderang kita nampak kan, tapi disebabkan oleh kes-kes jerebu ini kelihatan agak samar ya, penglihatan kita semakin terhad. Kalau anda perlu menggunakan pelitup muka, pakailah pelitup muka ya, dan kerap membasuh muka anda dengan air kosong ya, basuh tangan anda, bersihkan diri anda. Kebersihan asas dalam kehidupan kita. Jerebu di luar ni nampak macam tak ada apa-apa, tetapi ianya boleh menyebabkan berlakunya kesesakan nafas ya, masalah paru-paru, batuk dan sebagainya, terutamanya di kalangan kanak-kanak di mana antibodi mereka masih lagi lemah ya, tidak sekuat orang dewasa. Disebabkan itu jugalah seandainya IPU mencecah lebih 200, semua sekolah perlu ditutup demi keselamatan para pelajar. Teruskan bersama

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
0: Dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: 200,000 penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru di Nasional FM.

0: lebih haju.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di

Selamat pagi kepada anda semua ya. Yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya Firwan Masran nak ucapkan selamat pagi kepada Lin yang sedang bertugas, Ahran Madal juga begitu. Salam dari kejauhan, saya dari Kampung Sentosa Jaya Kina Batangan nak ucapkan salam bertemasya dan berhibur kepada semualah. Selamat bujur minggu kan, ramai yang bercuti hari ini. Nani Ani juga nak ucapkan selamat pagi, malam terang benderang ya, ditemani bintang, lagu-lagu yang berkumandang, lepak santai bersama dengan Lin Zainul. Aiman Taman Ria Miau ya, nak ucapkan salam beristirahatlah kepada rakan-rakan. Saya berada di rumah di Tawau Sabah, tetap layan Nasional FM juga. Sementara Shikin Amir juga, kalau lapar jangan lupa jamu selera, jangan biarkan perut kita berkeroncong. Sambil itu dengan kami, inilah Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Hakis kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramlee 2026, semuanya hanya di

kepada budak kacamata menghiburkan anda. Baik, bermula semalam ya, 9 Oktober, dijangka berterusan sehinggalah penghujung Oktober ini, permulaan fasa peralihan monsun yang menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei 2026 ya. Jadi orang ramai diminta berhati-hati kerana monsun, apa orang kata pun, peralihan monsun ini akan mengakibatkan hujan lebat turun di sesetengah negeri ya. Jadi sama-sama kita lakukan persediaan awal. Terima kasih kepada Nana daripada Biah di Semarahan, Sarawak. Selamat pagi, semoga segala urusan kita dipermudahkan. Rakan kita Nida Wahida dari Senai, Johor Bahru, tetap dengar Nasional FM. Syikin Amir juga begitu ya. Yang ini kiriman daripada Nur Isa, ucapan selamat pagi dan juga untuk rakan-rakan yang mengenali di Kampung Simpang Pulai di Ipoh, Perak. Dalam hidup ini janganlah kita sombong, menyombong dok. Mungkin esok lusa kita memerlukan pertolongan daripada orang. Kalau jalan tu asyik apa orang kata mendongak ke langit aja, hidup le memandang ke bumi, macam manalah kan hubungan kita dengan orang sekeliling kita. Tak kali kita dalam kejatuhan ya, kesusahan, kita perlukan pertolongan orang. Tidak ada manusia yang hidup seorang diri di muka bumi ini. Azi Muhammad Tahir, selamat pagi Azi, diucapkan ya, semoga Azi dalam keadaan sihat walafiat. Azi Muhammad Tahir ini dari Kluang, Johor, hadir pada pagi ini. Semakin cantik, semakin manis Azi ya. Baiklah, teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Hey, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Dan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pelanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.

0: terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan beri manfaat pada 20,000 guru pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Banyak lagu-lagu telah pun disiarkan khas untuk hiburan kita bersama-sama pada awal pagi ini. Dah pun pukul 2.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda di mana agaknya lokasi anda berada. Masih lagi memandu di jalan utama, jalan bandaran, ya, jalan persekutuan ataupun di lebuh raya utama negara. Sentiasa utamakan keselamatan, ya. Memandu pada waktu-waktu begini, jangan lupa pasang lampu kenderaan anda bagi melancarkan lagi perjalanan, ya. Namun seandainya anda terasa macam penat lah, letih lah, dan memandu agak lama kan, apa kata anda berehat di mana-mana R&R, ya, tempat rehat dan juga rawat untuk anda luruskan pinggang. Ada yang nak menggeliat, ada yang nak minum-minuman panas, ya, ada yang nak berjalan-jalan di kawasan sekitar kan. Kadang-kadang bila kita dah memandu agak lama, duduk berjam kan, dengan posisi yang sama, itu pun tidak bagus untuk kesihatan tubuh badan kita, untuk pinggang kita kan. Sekali-sekali kita keluar sekejap, kita berjalan-jalan, ya, sebelum kita sambung kembali pemanduan. Ada juga yang nak isi minyak, semakin sedikit dah tu minyak tu, jangan tunggu sampai habis, sampai lampu minyak tu dah berkelip-kelip dah, bahaya sungguh, ya, bahaya. Selamat memandu sambil dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Masuk latihan kontrak. Yaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Hati.
1: Sentiasa berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya kalau anda memandu pun kan, jangan fikir kita dalam kenderaan, tidak ada perkara yang boleh menimpa kita. Kalau adalah seseorang datang ke kenderaan anda meminta bantuan, ya, waktu tu mungkin anda keseorangan dan anda pula merasa serba salah antara nak hulurkan bantuan dengan risau akan keselamatan diri anda. Nak membantu tetapi pada waktu yang sama kita tak tahu, ya, siapa yang berada di luar kenderaan dan apa sebenarnya yang orang tersebut mahukan daripada anda. Ada satu perkongsian yang mendapat perhatian di Threads, ya, berkenaan dengan seorang pengguna menceritakan pengalaman didatangi lelaki yang meminta bantuan ketika dia sedang dalam kenderaannya. Bahagian selebihnya diceritakan menerusi gambar sahaja. Jadi kita, apa orang kata, kalau nak menghulurkan bantuan kena fikir terlebih dahulu lah, apatah lagi kalau anda merupakan seorang wanita terutamanya kan. Dan kita tidak boleh menganggap orang yang meminta bantuan itu sebagai penipu. Tetapi kita juga tidak wajib untuk membuka pintu kereta untuk menghulurkan bantuan disebabkan oleh rasa bersalah. Jadi kita perlu fikirkan keselamatan diri kita terlebih dahulu, ya. Sebarang ancaman boleh berlaku terhadap diri kita dan seandainya kita tidak berhati-hatilah. Jadi kita disarankan untuk sentiasa berjaga-jaga, ya. Dah banyak dah kes-kes yang dikongsikan di Threads, ya, di media sosial berkenaan dengan perkara ini. Bahaya tetap ada di mana-mana, tetapi kita kena ikut gerak hati kita lah. Kalau kita rasa tak perlu, tak payahlah, ya. Sebab keselamatan kita perlu diutamakan. Baiklah, banyak lagi perkongsian menarik akan terus kami kongsikan bersama dengan anda selepas ini. National FM.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sedia hati. Apa khabar anda pada pagi ni? Kan pagi yang menenangkan ya, pagi yang agak dingin. Tak kala suasana begitu sunyi sepi kan, terutamanya di kawasan perumahan kan, ramai dah tidur lena, ada yang bermimpi indah dan sebagainya lah. Namun kepada anda yang masih lagi berjaga, elak membuat bising ya, kerana ini akan mengganggu kawasan kejiranan anda ya. Sama-samalah kita sentiasa bertimbang rasa. Kalau kita nak orang menghormati kita, kita kena belajar menghormati orang terlebih dahulu. Hak sebagai jiran perlu kita fikirkan ya, kerana kita hidup ni bermasyarakat, bukannya hidup seorang diri. Terima kasih kepada Adinda, buat Musa ya, kepada Kamal, buat Rosa, kepada Kak Ngah Atun, untuk Joji dan ramai lagi lah rakan-rakan pendengar. Anda sedang layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakan di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan dia Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramlee 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramlee 2026. Semuanya hanya di TV.

anda bersama-sama dengan anda. Selamat pagi. 3.20 minit pagi, Lin Zanu di sini menemani anda hinggalah jam 6 pagi nanti. Penghargaan ya, bukanlah sekadar ucapan yang lahir di bibir kita semata-mata. Kadang-kadang penghargaan itu boleh diungkapkan dengan pelbagai cara, bukan pada berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi kepada bagaimana kita melayani, menghormati dan juga menjaga hati seseorang ya. Tindakan ini menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu atau sebaliknya. Penghargaan yang ikhlas juga lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Kerana pada akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ungkapkan. Jadi perbuatan itu sangat-sangat penting ya, untuk kita menzahirkan rasa hormat, rasa santun, rasa menghargai, rasa syukur, rasa gembira dengan apa yang kita miliki. Bukan sekadar barangan tetapi lebih kepada kemanusiaan ya. Terus bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kepada semua yang terus setia bersama-sama dengan kami di National FM sentiasa di hati. 3.28 minit pagi, okey. Selamat pagi kepada anda yang bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugas. Mungkin anda bertugas di sektor perhotelan, ya, dalam sektor perkilangan. Anda yang membawa pengangkutan awam, ya, anda yang membawa van, lori, bas express. Semoga anda kekal setia bersama dengan kami yang memandu tidak mengantuk, tidak keletihan. Kalau penat tu, berhentilah seketika, ya, di mana-mana tempat yang selamat. Mungkin ada yang nak tidur sebentar, kan, anda nak kunci jam 30 minit, ya, 1 jam, tapi kena pastikan tempat yang anda berhenti tu tempat yang selamat lah, tidaklah terlalu terpencil sehingga sukar untuk diakses oleh orang lain, kan, kerana kita tak nak nantilah sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku terhadap anda dan juga mungkin pasangan anda. Baik, terus di sini bersama-sama dengan kami, inilah National FM sentiasa di hati.

baru-baru ni ada seseorang berkongsi gambar ya, berkenaan dengan seorang wanita yang memerap ayamnya tetapi dilakukan di dalam sinki. Sinki tempat kita membasuh pinggan mangkuk, dan ayam tersebut telah pun diperap, ditaburkan di dalam sinki tersebut. Sinki tu kosong lah, tak ada pinggan mangkuk dan sebagainya. Dan perkara ini telah menimbulkan pelbagai perdebatan ya, di kalangan netizen. Ada yang mengatakan okey, ada yang geli, ada yang rasa perbuatan tersebut salah ya, dari aspek kebersihan, kerana kuman mudah membiak dan risiko untuk mengalami keracunan makanan pun ada juga ya. Jadi bila kita melihat gambar tersebut kan, sinki sebenarnya bukanlah tempat untuk kita apa orang kata meletakkan ayam-ayam yang telah pun diperap ya. Sinki adalah tempat untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk dan sebagainya lah. Ini kerana kalau kita perap ayam dan diletakkan di dalam sinki tersebut, ianya berisiko untuk berlaku pencemaran silang. Selain itu, bakteria juga boleh merebak ya ke sinki dan juga ke permukaan dapur. Jadi kita disarankan untuk kalau kita nak perap tu, gunakanlah pinggan atau besin atau bekas untuk memerap segala ayam, ikan dan sebagainya. Selepas diperap, gunakan penutup, simpan di dalam peti sejuk. Bukannya waktu kita dah perap tu, kita biarkan je di dalam sinki rumah kita tu sementara kita perangatkan minyak untuk menggoreng ya. Saya tengok pun rasa rasa macam geli pula nak makan kan. Baiklah, sebentar lagi 10 minit menghampiri jam 4 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja terjaga dari tidur. Ucapkan syukur alhamdulillah segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Wajib ya, wajib kita syukuri, kita berlapang dada, kita sentiasa melipat gandakan ibadah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang Maha Berkuasa ya. Terima kasih kepada semua, layan terus.

0: Faiz Himadani, megapan di langit, mengakan di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai 160 juta

Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna

Agusma. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira wa ba'd. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah taala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, At-ta'ibu min dhanbihi kaman la dhanbalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il, orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dzambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak dosa kita ini siang malam kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf, Nabi SAW bilang, Kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya, seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita, maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalan memaafkan itu sangat tinggi, insya Allah. Orang mungkin maafkan kita, sahabat, tapi, ya, ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya, sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak begitu, sahabat. Ya Allah, maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha, yang kemarin tuh Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah, ya. Tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf, memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan, sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya, sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Ul

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Kering FM bersama menerusi siaran Bahasa

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Dengarlah Radio Malaysia.

0: Bujungu bersama kami. Relax Bujungu.
1: Rentak sekitar 6 hingga 9 pagi.

0: Hujung Minggu. Relax Hujung Minggu. HHM Relax Hujung Minggu. This is Trans
1: Tremors Radio. Yes, selamat pagi, salam sejahtera, kopi sanangan kan sayang kan siwan, kopi Bozian untuk anda. Selamat pagi, Chao'an. Good morning, sampai sudah kita hari 6. Apa khabar pagi hari ini? Mudah-mudahan badan segar dan hati yang tenang. 10 Oktober 2026, cantik tarikh hari ini, 10-10-1010. 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita telah melangkah ke hari 283 daripada 365 hari. Ada baki 82 hari sebelum kita berpindah ke tahun 2027. Kita harapkan semua dalam keadaan yang tenang dan senang dalam hati. Ada yang buka, baru buka mata, ada yang masih lagi tarik selimut sikit, ada yang sudah di dapur menyediakan sarapan untuk keluarga, mungkin ada juga yang sudah dalam perjalanan buka kedai menuju ke kebun atau sedang menjalankan tugasan. Apapun rutin harian anda hari ini, semoga baik-baik sahaja dari kami di Kening FM. Terima kasih menjadikan Rentak Segar teman memulakan hari anda. Kalau hari ini dapat berehat, nikmatilah pagi hari ini perlahan-lahan. Duduk sekejap kawan, hirup minuman kegemaran anda. Sapa juga orang di rumah. Kadang-kadang selamat pagi, okey kau hari ini? Sudah cukup untuk membuatkan seseorang rasa dihargai. Buat yang bekerja, kami temankan anda. Semoga urusan juga dipermudahkan. Ada kesempatan untuk berehat di celah kesibukan. Berehatlah kau dulu kawan. Pagi ini kita mulakan satu perkara dulu. Tidak perlu fikir semua tugasan serentak. Siapkan diri kita. Semak dulu barang yang mau dibawa dan beri masa untuk diri dengan perjalanan yang mungkin agak panjang sekejap lagi. Biar tenang langkah kita. Yang belum bersarapan, nanti cari masa untuk makan kawan. Sambil bersiap ataupun mengemas rumah. Biar lagu-lagu pilihan dalam susunan tur kami menceriakan suasana pagi hari ini. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hicks. Hanya aku cinta kamu orang semua. Menemani pagi hari 6 kamu orang dalam Rentak Segar bersama dengan rakan teknikal Muhammad Farid Isa. Ayo jom kita mulakan hari ini dengan senyuman. Mana tahu senyuman kita pula menceriakan pagi orang lain. Edisi hujung minggu lebih hebat lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang. Kering FM, hebat syoknya.

0: Jom segarkan diri anda bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu 7 hingga 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad. Pastinya di Radio Malaysia Tengau FM. Hebat, syoknya.
1: Lebih lagu, lebih santai, relax. Hujung minggu, lebih hebat, lagi syok. Bersama kami di Tengau FM 6 hingga 9 pagi.

6:11 pagi menghampiri 6:12 pagi. Yang baru bangun tu, kita bagilah diri sedikit masa untuk sambut pagi hari ni ya. Duduk sekejap, tarik nafas perlahan-lahan, kemudian minumlah air kawan, biar diri rasa lebih segar selepas ataupun sebelum anda memulakan pagi hari ini. Kadang-kadang baru saja buka mata, kepala sudah mau susun macam-macam pikiran macam-macam yang mau kita buat hari 6 ni. Mau cuci kain, mau beli barang dapur, mau hantar anak, belum lagi urusan yang tertangguh semalam kan. Tenang dulu kau. Itulah saya bilang, tarik nafas, hembuslah perlahan-lahan. Begitu. Semoga semua hari ini berjalan dengan baik. Kita buat satu-satu, kita susun satu demi satu. Pagi ini mulakan dengan perkara yang paling dekat. Kena bangun, bersihkan diri, sediakan apa yang perlu. Kalau ada masa, nikmati sarapan. Memanglah ada masa kan, tinggal kita saja mau rancang masa kita dengan betul. Sambil makan tu bolehlah fikir satu urusan yang mudah hendak didahulukan dulu. Yang lain nanti kita atur selepas tu. Bagi yang perlu keluar awal, semak barang sebelum bergerak, telefon, kunci, dompet, apa lagi, dokumen-dokumen yang perlu untuk anda bawa bersama, bersiap dengan tenang supaya perjalanan anda pun bermula dengan selesa. Setiap orang ada dia punya rutin masing-masing. Ada yang sudah sibuk sejak awal pagi, ada yang hari ini berpeluang berehat sedikit kan. Apapun rentak anda, pagi hari ini kami temankan dengan muzik dan juga sapaan mesra. Sambil kita bersiap, terus bersama dengan kami menerusi rentak segar edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi syok, lebih lagu Sabah untuk kamu orang.

Pilih-pilih jodoh baru saja berlalu bersama dengan anda. Wow, kawan-kawan kita yang meraihkan hari anniversary hari ini, selamat beranniversary. Ada juga yang memilih tarikh 10-10 hari ini sebagai tarikh istimewa. Syahsadi dan juga Bella Astila kan juga pilih tarikh 10-10. Kamu orang ada cousin barangkali, anak buah yang juga pilih 1010 hari ini. Selamat pengantin baru, semoga kekal hinggalah ke penghujung nyawa. Anda yang meraihkan hari ulang tahun hari ini pun kita ucapkan happy birthday to you. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang sehat selalu. Pagi hari 6, kalau sudah terhidup aroma kopi tinum dari dapur, teruslah bangun, tak payah kok berlimpang-limpangan di atas katil anda. Ada yang pilih kopi.

kamu orang jenis makan nasi atau ialah mie untuk sarapan kan? Itu pun ada peminat dia masing-masing, ada dia punya kegemaran mau makan pagi. Ada juga yang sekadar minum air suam sejaan. Apapun di sebalik sarapan yang kita nikmati, ada orang yang sudah bangun lebih awal kan. Ada yang masak air, ada yang menyediakan bekal, ada juga yang buka kedai ketika kita masih laki lena. Jadi pagi ni kita hargai usaha dorang. Kalau pasangan, ibu bapa atau anak yang menyediakan sarapan, ucapkanlah terima kasih. Sedap sarapan pagi ni. Kita pun cilam sikit, memang lebih sedap kan. Orang rumah pula yang buat apa ni, kita punya sarapan pagi. Yang singgah di kedai pun siapa orang yang melayan kita senyum. Tapi kadang-kadang kalau ada pelayan yang marah-marah, jangan kau tambah lagi api, kau mesti kasih padam dia punya kemarahan. Oh begitu. Kadang-kadang ucapan terima kasih yang ringkas pun boleh membuatkan orang rasa dihargai dan macam senang kan. Apapun menu anda, menu sarapan pagi kamu orang, nikmati suapan perlahan-lahan sambil temankan pagi hujung minggu. Apapun sanora, apapun Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan semalam oleh Perdana Menteri kita. Tapi apabila mendengar pelbagai angka peruntukan dan juga pengumuman, tentu ada macam-macam persoalan yang bermain di fikiran kita. Apa yang kita dapat? Apa kita dapat? Apa kita dapat? Kan? Apakah manfaat kepada keluarga? Bagaimana dengan pekerja, pembayar cukai, pembeli rumah pertama dan mereka yang memerlukan bantuan perniagaan? Sekejap nanti kita bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Kita akan melihat 10 perkara penting belanjawan 2027 yang dekat dengan kehidupan harian kita. Nanti kita akan mulakan dengan bantuan untuk perbelanjaan asas. Kemudian kita melihat perubahan gaji, cukai, perlindungan pekerja dan juga sokongan kebajikan. Yang penting setiap pengumuman itu kita perlu pahami bersama dengan syarat kelayakan dan tarikh pelaksanaannya. Dan dengan maklumat yang jelas itu, nanti kita akan kongsikan kepada anda lebih mudah untuk merancang dan mengetahui bantuan yang bersesuaian. Sekejap nanti, dari semasa ke semasa sepanjang saya temani anda menerusi Rentak Segar 6 pagi ini hingga ke pukul 9 pagi, kita kongsikan 10 perkara penting belanjawan 2027. Apa kita dapat? Di Kering FM, hebat syoknya.

0: Woi.
1: Tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
2: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
1: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
2: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
1: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
2: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Timbang rasalah di jalan raya.
3: Ingat, dengarkan hujung minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

0: harga industri kita
1: Sabah. Baik, berkongsian harga getah untuk edisi 10 Oktober 2026, susu getah RM9.74 per kilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.80, getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.88, kentalan grade 1 RM5.53, kentalan grade 2 RM4.61, dan getah sekarang pada harga RM1.40 per kilogram. Sekali lagi, hari ini susu getah RM9.74 per kilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.80, getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.88, kentalan grade 1 RM5.53, kentalan grade 2 RM4.61, dan getah sekarang pada harga RM1.40 per kilogram.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

6.49 minit pagi. Baik, saudara, antara perkara yang terangkum dalam bajet 2027 pastinya berkenaan dengan bantuan ASTR dan juga SARA dipertingkatkan. Ini antara pengumuman utama, iaitu peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahma atau ASTR dan sumbangan asas rahma atau SARA. Peruntukan kedua-dua bantuan ini meningkat kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelumnya. Semua penerima ASTR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan ataupun sehingga RM1,800 setahun. Okay? Ini bagi keluarga yang perlu mengurus perbelanjaan dengan teliti, bantuan bulanan ini dapat boleh menyokong pembelian keperluan asas yang dibenarkan. Bayangkan saudara, perbelanjaan dapur yang perlu disediakan setiap minggu ada beras, telur, minyak masak dan pelbagai keperluan keluarga. Bantuan untuk barangan asas dapat memberikan sedikit ruang dalam pengurusan kewangan. Tapi perkataan sehingga itu perlu diberi perhatian kawan-kawan, jumlah yang diterima itu bergantung kepada kategori dan juga kelayakan penerima. Jadi nanti anda boleh semak melalui saluran rasmi ASTR dan SARA untuk mengetahui kadar bantuan anda. Itu antara yang dimuatkan menerusi bajet 2027 pada hari semalam disampaikan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan. Lebih banyak informasi berkenaan dengan belanjawan 2027 kita kongsikan kepada anda. 7 pagi ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi.

doa untuk memperbaiki keadaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagis, wa asli li sya'ni kullah, wa la taqlini ila nafsi tarfata 'ain. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku pohon pertolongan dengan limpah rahmat-Mu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku, dan janganlah Engkau serahkanku kepada diriku sendiri, walau sekelip mata.

Kadang-kadang kita tahu sesuatu itu tidak baik untuk kita, tetapi sukar untuk melepaskannya. Seperti makanan dan minuman manis, gula memberi kita keselesaan, kenangan dan kepuasan sekelip mata. Tapi ingatlah, setiap kali anda membuka pintu kepada tabiat lama, ada harga yang perlu dibayar. Di satu sisi, pintu yang penuh nostalgia dan rasa manis. Di sisi lain, pintu yang membawa kesihatan dan kesejahteraan untuk masa depan. Buat pilihan yang tepat, tidak semua pintu perlu dibuka semula. Ingatan bersama, kami bawakan dari Keringau FM untuk anda.

Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: Keningau FM.
1: Keningau FM, hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.
2: Hola guys, kita kembali bersama menerusi rantai segar edisi hujung minggu. Kita bersama untuk pusingan yang kedua, pusingan 7 hingga 8 pagi, edisi 10 hari bulan 10 2026, 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Manalah tahu kan, terlupa tarik kawan-kawan kita yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini. 10-10, cantik tarik hari ini, lawanlah kawan. Kita berada di hari yang ke-283 daripada 365 hari. Ada baki 82 hari sebelum kita melangkah ke tahun baru 2027. Tengah buat apa tu sekarang ni? Barangkali fikir apa aktiviti kan? Jadi kita kongsi juga kepada anda waktu ataupun sekarang ini juga sedang berlangsung sambutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian pedalaman atas, berlangsung di Kompleks Sukan Keningau dari 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 5 petang. Pelbagai program diadakan. Keningau jadi tuan rumah bagi edisi HSN 2026 ini. Antaranya program senam aerobik perdana, ada larian madani 5 km, berjalan madani 10K, ada aerofiton non-stop challenge, ada juga pertandingan frisbee, pertandingan catur, pertandingan e-sport, ada pertandingan mewarna kanak-kanak dan pelbagai lagi. Berlangsung di Kompleks Sukan Keningau 6 pagi hingga 5 petang. Kalau ada masa mau berjalan, silakan dapatkan juga lah sambil-sambil anda berjalan. Ada juga barangkali ilmu yang akan anda peroleh dalam program sambutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian pedalaman atas. Okey, yang sedang menikmati sarapan pagi anda, selamat bersarapan. Arahkan petugas keselamatan yang terus berjaga dan menjalankan tugas. Terima kasih atas khidmat pagi anda. Kita sapa juga pagi hari ini rakan-rakan suri rumah. Walaupun hujung minggu, ada sarapan yang hendak disediakan kan, ada pakaian yang perlu kita urus, anak-anak yang perlukan perhatian. Semoga ada ruang untuk rakan-rakan suri rumah kita duduk berehat seketika. Nikmati dulu sarapan pagi kamu. Yang bercuti tu, wey, goyang kaki kau kawan. Kita jalan-jalan ke hari ini, ha, nikmatilah masa bersama keluarga atau lakukan sesuatu yang kamu orang suka. Duduk di rumah sambil dengar radio pun nyaman juga kan. Ha, nang syok. Apa pun rutin pagi hari ini, setiap usaha itu ada nilainya. Semoga ada perkara kecil yang membuatkan kamu orang senang hati, tersenyum. Ah, itu yang bagus kan, senyumnya dalam hati. Kami di Keningau FM terus menemani anda 7.30 minit pagi bersama menerusi Warta Berita Keningau FM.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 10 Oktober. Program Fellow Sabah Maju Jaya SMJ Platform membentuk kepimpinan masa depan Sabah. Peserta dipilih bukan sekadar untuk menimba pengalaman, sebaliknya memikul tanggungjawab menyumbang kepada pembangunan negeri. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata program itu perlu melahirkan peserta dengan pemikiran matang, berkeyakinan tinggi untuk memenuhi keperluan masa depan Sabah. Beliau berucap pada majlis penyampaian watikah pelantikan Fellow SMJ 5.0 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata 36 peserta dipilih daripada kira-kira

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Belanjawan 2027 ringankan beban rakyat. Belanjawan 2027 Sabah kekal penerima peruntukan terbesar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur menyifatkan belanjawan 2027 sebagai belanjawan komprehensif yang dapat meringankan beban kewangan rakyat. Insentif dan langkah yang diumumkan merangkumi pelbagai segmen masyarakat sekaligus menunjukkan usaha kerajaan membantu rakyat menghadapi cabaran kos sara hidup.
1: Ini juga menunjukkan bahawa ekonomi dan juga kewangan negara begitu kukuh. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan krisis yang berlaku di Asia Barat dan juga perang di Ukraine dan Rusia. Belanjawan itu saya melihat membantu semua rakyat mengurangkan cukai, memberi insentif kepada pegawai kerajaan dan juga peniaga-peniaga seluruh segmen masyarakat.